0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an.

0: Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Bang Kodua pastinya mungkin ya pagi ini dengan cuaca yang agak-agak mendung gimana gitu ya, kondisi tubuh mungkin masih gak fit juga, masih pada ngantuk nih, khususnya buat cowok-cowok yang gila bola ya, nonton pertandingan dari jam 2 tadi, mungkin sambung lagi tadi pagi. Jadi ada pertandingan seru pastinya ya tadi, antara Spanyol versus Austria ya, yang berhasil dimenangkan oleh Spanyol dengan skor telak 3-0 ya. Dan ini untuk pertama kalinya nih Spanyol menang di babak gugur ya, setelah mereka menjuarai Piala Dunia ada 2010 ya. Jadi Spanyol ini agak berbeda ya dengan yang ditampilkan di Euro dengan di Piala Dunia. Nah, tapi akhirnya Spanyol bisa melaju ke babak 16 besar dan akan bertemu dengan Portugal yang tadi baru aja selesai pertandingannya ya, versus Kroasia, yang ya ada sedikit-sedikit drama kontroversi dan segala macam, tapi pertandingan yang seakan-akan akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan mungkin bisa adu penalti, ternyata nggak jadi ya. Menang Portugal, bisa menang dengan skor tipis 2-1, dan mega bintang mereka Cristiano Ronaldo juga berhasil mencetak kembali gol. Dan ini pertama kalinya ya, fun fact-nya adalah pertama kalinya Cristiano Ronaldo itu mencetak gol di babak gugur Piala Dunia ya, atau di fase knockout Piala Dunia. Nah, jadi sebelumnya di 5 edisi yang telah diikuti, 6 sama yang sekarang ya, itu CR7 belum pernah mencetak gol di babak gugur ya. Jadi biasanya dia hanya mencetak gol di saat penyisihan grup saja, dan nama koleksi golnya menjadi 11 gol selama dia berkiprah untuk timnas Portugal ya. Tapi kalau untuk menyaingi rekan-rekan yang lain, bahkan untuk melewati rekor gol Pele saja belum ya, yang berhasil melewati gol rekor gol Pele itu pemain yang paling baru adalah Harry Kane ya, yang kemarin mencetak 2 gol saat Inggris berhasil mengalahkan Kongo, juga dramatis ya, setelah sempat tertinggal 1-0 berhasil membalikkan keadaan dengan skor 2-1 ya, ceritanya mirip-mirip Portugal tadi.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

bertarung untuk menentukan siapa 4 diantaranya yang akan lolos ke babak 16 besar ya. Jadi di pertandingan selanjutnya nanti di jam 10 ada Swiss versus Aljazair ya, atau Algeria. Dan besok kita ada Australia versus Mesir, Argentina versus Cape de Verde. Nah ini yang paling ditunggu ya teman berdua. Dan tentunya di pertandingan terakhir babak 32 besar ada Kolombia versus Ghana.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Gue bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku bakalan nemenin kamu di edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Teman Pro 2 di santai siang sampai dengan jam 3 sore nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu. Next, kita muterin dulu lagunya dari Tulus, Manusia Kuat, untuk menemani santai siang kamu, Teman Pro 2.

teman perdua masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih teman perdua nonton Piala Dunia 2026? Kayaknya udah pada begadang semua ya. Jadi begadang terus karena akhir-akhir ini memang Piala Dunia teman perdua itu mainnya itu di pukul-pukul 1, 2, 3, 4. Jadi pada begadang semua rata-rata ya. Gak apa-apa teman perdua, next kita bakalan ngasih tips nih begadang untuk kamu ya. Apalagi mungkin tidurnya kurang cukup dan juga tips kesehatan teman perdua untuk akhir bulan ini dan juga awal bulan, apalagi di masa Piala Dunia 2026. Jadi buat kamu nih teman perdua tetap harus jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun teman perdua. Tapi aku bakalan kasih tips ya bagaimana cara menjaga kesehatan di waktu-waktu begadang teman perdua. Apalagi buat kamu yang seharian full beraktivitas terus malamnya bergadang teman perdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 untuk menyiasati bergadang. Ini gara-gara efek bergadang teman Pro 2 ya, apalagi di Piala Dunia 2026 ini banyak yang gagal fokus teman Pro 2. Kayak aku tadi itu udah enggak fokus lagi ya, karena tadi juga di pukul berapa tadi ya, itu Portugal juga melawan Kroasia teman Pro 2, itu juga seru banget ya untuk hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, karena mungkin beberapa hari ini sering bergadang teman Pro 2, tapi pengen agar tubuh itu tetap sehat, jadi terapkan strategi kompensasi teman Pro 2 ya. Jadi yang pertama kamu lakukan adalah untuk persiapan-persiapan bergadang. Ada juga akhir-akhir ini bola itu kan mainnya itu di pukul 12 ke atas ya. Jadi memang benar-benar ada tips bergadang tapi tetap harus sehat selalu teman Pro 2. Jadi sebelum dan selama bergadang lakukan persiapan. Jika sudah tahu akan bergadang nanti malam, sempatkan tidur siang itu sekitar 15-20 menit sebelum untuk menabung energi teman Pro 2. Jadi memang penting banget ya tidur siang teman Pro 2, apalagi buat kamu nih yang mau bergadang di malam hari nonton Piala Dunia 2026 tapi tetap semangat dan tetap sehat adalah dengan meluangkan waktu tidur siang sekitar 15 menit aja teman Pro 2. Gak perlu lama-lama, 15-20 menit itu sebelum menabung energi kamu di malam hari teman Pro 2. Dan ini juga sudah pasti buat kamu ya memang harus bergadang di akhir-akhir ini, cobalah untuk tidur siang nantinya teman Pro 2. Itu bisa menambah energi kamu ketika kamu bergadang nanti malam. Kemudian atur pencahayaannya, jadi nyalakan lampu ruangan dengan terang. Cahaya terang itu akan menekan produksi hormon melatonin, hormon pemicu kantuk teman Pro 2. Jadi misalnya kamu gak bisa tidur nih teman Pro 2, udah cobalah untuk style itu ya. Jadi kalau misalnya kamu udah style cahaya, itu bisa membuat kamu bergadangnya itu tidak terlalu gak sehat ya. Karena bergadang memang udah pasti gak sehat teman Pro 2, tapi karena di akhir-akhir ini nonton Piala Dunia dan kamu pengennya bergadang tapi dalam keadaan tetap sehat, nah cobalah lakukan hal-hal tersebut teman Pro 2. Nanti setelah ini kita bakalan bahas lagi teman Pro 2, tapi yang satu ini kita dengerin dulu lagunya dari Leodra, Ada, untuk menemani santai siang kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, itu dia Juicy Lucy. Hahaha, gak kerasa udah di jam 11:25 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi nih teman Pro 2, bacain tips ya bagaimana tetap sehat walaupun dalam keadaan bergadang. Apalagi di era 2026 ada FIFA ya, Piala Dunia nih teman Pro 2. Jadi pastinya juga waktu bergadang kamu semakin terkuras teman Pro 2. Dah tadi udah ada nih ya, tidur siang 15-20 menit. Kemudian atur pencahayaan juga oke teman Pro 2. Kemudian yang paling penting nih, batasi kafein ya. Jadi kamu boleh mengkonsumsi kopi atau teh, tetapi batasi maksimal 400 mg per hari, itu sekitar 4 cangkir teman Pro 2. Dan hindari mengkonsumsinya mendekati pagi hari agar jam biologis kamu itu tidak semakin kacau. Jadi karena udah begadang terus kamu juga memperbanyak minum kafein, nah itu juga sangat tidak baik teman Pro 2 ya. Jadi kalau mau bergadang aja, tapi minumnya coba diganti dengan air putih teman Pro 2. Jadi jangan maksa bergadang dengan mengkonsumsi kafein secara berlebihan, karena itu juga bisa berdampak pada kesehatan tubuh kamu teman Pro 2. Kemudian ada tetap terdehidrasi tuh teman Pro 2. Jadi minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi itu yang dapat memicu sakit kepala dan kelelahan. Jadi kalau kamu udah nih targetnya mau bergadang malam ini atau beberapa minggu ini ya, karena mungkin Piala Dunia juga akan terus berjalan dan pastinya itu setiap hari teman Pro 2. Jadi kamu pastikan setiap hari itu konsumsi minum air putih yang cukup teman Pro 2, agar nanti malam kamu tidak terdehidrasi, dan kurangi kafein. Jadi jangan paksa bergadang dengan meminum kopi teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin bergadang itu dalam keadaan sehat, yaitu dengan memperbanyak minum air putih teman Pro 2.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai, halo teman Produ, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, gak kerasa dari jam 11.53 menit waktu Indonesia Barat edisi 3 Juli 2026. Teman Produ, saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya, teman Produ.

مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi jawil huda wal kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluhu sahibu syarafi wal ihtidam. Allahumma rabbi surah li sadari wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَاتُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِ صَاحِبِهَا takallamat bi khamsin kalimatin. Al-ula kuntu sagiratan fakabbartani, kuntu harisi fal'ana sirtu harisatak, kuntu aduwak fa'ahbabtani, kuntu faniyatan fa'abqaitani, kuntu qalilatan fakathartani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah pada kesempatan yang berbahagia ini sampai hari yang mulia ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang kepada kita bersama, sehingga dengan sisa-sisa umur tersebut, maka pada saat yang mulia ini kita telah dapat melangkahkan kaki di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka kita berubudiyah kepada Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring salam senantiasa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam pula kita sampaikan kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Pula kita sampaikan kepada para tabi'in, para tabi' tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sambil kita berniat iktikaf di dalam masjid yang mulia ini, izinkanlah sejenak saja khatib ingin menyampaikan sedikit syarahan yang berkenaan dengan keutamaan sedekah, yang mudah-mudahan insya Allah akan bermanfaat terutama kepada khatib sendiri dan juga kepada sidang jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah menegaskan bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seumpama seseorang yang menanam sebutir biji
yang tumbuh kemudian daripadanya menjadi 7 tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai akan berbuah 100 biji. Wallahu yudha'ifu limay yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah memiliki karunia yang amat sangat luas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah tegaskan kepada kita bahwa ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, Allah menjamin Allah akan menambah harta kita. Secara kasat mata, memang ketika kita menyedekahkan harta, seolah-olah harta kita berkurang. Tapi sejatinya adalah ketika kita menafkahkan harta kita, ketika kita menginfakkan harta kita, maka janji Allah, Allah akan menambah harta kita. Bahkan Allah memberikan yang lain sampai 700 yang lainnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul, Allah turunkan ayat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk membantu perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk. Ketika itu Rasulullah mengajak seluruh kaum muslimin untuk menyedekahkan hartanya, untuk membelanjakan hartanya untuk kepentingan perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk. Maka ketika itu dua orang sahabat Rasulullah, yakni Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki 8.000 dirham harta. 4.000 dirham saya belanjakan untuk keperluan keluarga saya, dan 4.000 dirham yang lain saya belanjakan di jalan Allah. Saya akan membantu perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk." Abdurrahman bin Auf, setengah harta beliau disumbang untuk perjuangan kaum muslimin. Maka ketika itu Rasulullah berkata, "Semoga Allah memberkahi hartamu, baik yang engkau belanjakan untuk keperluan keluargamu dan juga yang engkau belanjakan di jalan Allah untuk perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk." Dan Utsman bin Affan juga berkata, "Ya Rasulullah, saya juga akan membantu perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk." Jadi ini dua orang sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa, segi kedermawannya luar biasa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah

dikeun li harta gitanyo yang tanyo sedekahnyan ketika katajo hartanyan tas sedekah hartanyan ikeun dengan limong boh kalimat. Apa kalimat yang dia ucapkan? Yang pertama kata harta kita, kuntu saghiratan fakabbartani. Semula aku ini kecil kata harta kita, tapi sekarang engkau telah besarkan aku. Segolong tam sedekah harta kita yang hanarai ubud, tapi leh tam sedekah insyaallah akan geperai harta gedeo yang li Allah, akan getamah-tamah harta gedeo li Allah. Maka hanapu ya waduh batap sedekah, bibina kemampuan, bibina kemudahan. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Insyaallah janji Allah, Allah akan menambah harta kita. Itu yang pertama. Yang kedua kata harta yang kita sedekahkan, kuntu harisi fal ana sirtu harisatak. Semula engkau yang menjagaku kata harta kita, tapi hari ini akulah yang akan menjagamu. Sebelum harta kita kita sedekahkan, maka kita senantiasa sabi-sabi kita terjaga harta, urang malam terjaga harta kita, hanap repi terjaga harta. Tapi begitu harta itu kita sedekahkan, begitu harta itu kita infakkan di jalan Allah, maka insya Allah harta itulah yang akan menjaga kita. Harta itu akan menjaga kita dari berbagai macam, dari bala bencana, dari musibah, dari kesehatan kita dan lain sebagainya. Dijaga kita ya. Maka lagi ada pegawai Noah B, sungkan-sungkan untuk kita yang bersedekah, bibina kemudahan. Bahkan sebaiknya setiap hari walaupun 1.000 rupiah kita coba dawamkan diri, membiasakan diri bersedekah. Luar biasa. Sehingga nanti kita tergolong ke dalam ahli-ahli sedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata harta yang kita sedekahkan, kuntu aduwak fa'ah babatani. Semula aku ini musuh kata harta, fa'ah babatani, tapi hari ini engkau telah mencintai aku. Segolong harta kita yang dapat sedekah, bahwa sesungguhnya harta itu adalah musuh bagi kita, yang musuh bagi kita. Bila hanagat tak kelola, hanagat tak dimang, yang sungguh sangat luar biasa memusuhi kita. Maka coba kita lihat hari ini, berapa banyak orang-orang yang dengan hartanya, gara-gara harta terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam kemungkaran. Dan berapa banyak orang-orang nanti di yaumil akhirah yang Allah masukkan ke dalam neraka gara-gara harta. Maka sebelum kita bersedekah, harta itu sesungguhnya adalah musuh bagi kita. Tapi begitu kita keluarkan kita harta kita, kita sedekahkan harta kita, fa'ah babatani, engkau sekarang telah mencintai aku. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata harta yang kita sedekahkan, kuntu faniatan fa'abakaitani. Semula aku ini fana kata harta kita, fa'abakaitani, tapi sekarang engkau telah tekalkan aku. Harta yang nabak gedanyo nyahanatrib sagai, hanatrib sebagai milik gedanyo, paling tatrib selama hudib gedanyo. Hari ini kita meninggal dunia, maka hari ini pula berpindah tangan kepemilikan. Detiknya meninggal katanya, detiknya pula kerli harta katanya, sudah menjadi hak ahli waris. Hanatib tak ganti hak tagai hartanya bawahnya, getitip li Allah. Maka kipan cara supaya hartanya betul-betul kekal menjadi milik kita, kita sedekahkan di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah. Maka insya Allah, fa'ab qaitani, maka dia akan kekal selamanya sampai di yaumil akhirah nantinya. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Rasulullah, kuntu qalilatan fakatsartani. Semula aku ini sedikit kata harta kita, fakatsartani, tapi sekarang kau telah banyakkan aku. Harta yang ada pada kita sebelum kita sedekahkan itu tidak seberapa, tapi ketika kita menginfakkan harta, ketika kita membelanjakan harta kita, maka insya Allah harta kita akan bertambah banyak. Sebagaimana janji Allah tadi, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha

wallahu wasiun alim. Allah gambarkan di dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seumpama kita menanam satu butir biji yang kemudian dari satu butir itu tumbuh menjadi 7 buah tangkai, dan pada setiap tangkai akan berbuah 100 biji. Artinya ketika kita menyedekahkan satu harta kita, maka Allah akan membalas dengan 700 lainnya. Tatam terdekah, terjurduh balah li Allah, bahkan lebih. Wallahu yudhaifu li mayasha, wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha dan berupaya, mudah-mudahan ya kita ya. Kalaupun tidak bisa setiap hari kita bersedekah, sering-seringlah kita bersedekah. Karena itulah termasuk salah satu nanti akan menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah mengisahkan bahwa kepada Ali Anas tabahura Rasulullah mengisahkan sebuah riwayat tentang penciptaan bumi ini. Ketika pertama sekali Allah menciptakan bumi ini masih bergerak-gerak, masih bergoyang-goyang. Lalu Allah ciptakanlah gunung-gunung, dan Allah tancapkan gunung-gunung itu pada bumi. Maka leh Allah ciptakan gunung dan Allah tancapkan gunung-gunung itu kepada bumi, maka bumi tidak lagi bergerak-gerak. Bumi sudah menjadi tetap. Luar biasa kehebatan gunung. Lalu melihat pemandangan yang seperti itu, melihat kondisi itu, para malaikat kagum. Luar biasa kehebatan gunung. Luar biasa kedahsyatan daripada gunung ini. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, hal min khalqi syai'un asyaddu min al-jibal?" Adakah dari makhluk engkau yang lain, kata malaikat, yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada gunung? Kita yang lebih malaikat bahwa Allah, "Naam," kata Allah, "Naam, ya ada. Mantengna makhluk lu yang lain yang lebih kuat dan lebih hebat daripada gunung." Apa itu? Kata Allah, "Al-hadid," yakni besi. Ternyata besi, kata Allah, jauh lebih kuat dan lebih hebat daripada gunung. Maka mendekatkan uronyo, banyak pemandangan gunung-gunung yang hari ini sudah rata akibat dengan ulah besi. Ikro tagonyo mendekatkan ikro tagonyo. Itu menunjukkan bahwa besi itu lebih kuat daripada gunung. Salah satu bukti. Lalu para malaikat masih penasaran, mau bertanya lagi, "Ya Rabbi, hal min khalqi syai'un asyaddu minal hadid?" Adakah dari makhluk engkau yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada besi? "Naam," kata Allah, "Naam, enteng makhluk lu yang lebih kuat daripada besi." Apa itu? Kata Allah, "An-nar," yakni api. Ternyata api, kata Allah, jauh lebih kuat daripada besi. Maka menyatakan dan uronyo, urung-urung yang pandai besi, pandai besi, nyan untuk melunakkan besi, hanya cara lain, kecuali dengan api. Dan ini salah satu bukti bahwa ternyata api jauh lebih kuat daripada besi. Malaikat belum puas. Manteng masih ingin tahu, "Ya Rabbi, hal min khalqi syai'un asyaddu minan nar?" Adakah dari makhluk engkau yang lain, kata malaikat, yang lebih kuat daripada api? Dijawab oleh Allah, "Naam, ada. Masih ada. Makhluk saya lebih kuat, lebih hebat daripada besi." Apa itu? "Al-ma'un," kata Allah, yakni air. Ternyata air, kata Allah, jauh lebih kuat daripada besi. Kita hari ini yang di Aceh, yang sudah hidup sekitar 20 tahun yang lalu, kita sudah menyaksikan bagaimana ketika Allah tunjukkan kehebatan air. Makhluk yang paling lembut kita lihat hari ini, makhluk yang paling ubud, haluh, lembut, luar biasa. Tapi ketika air menampakkan dirinya, menunjukkan jati dirinya, maka sungguh luar biasa.
Kita sudah saksikan ketika Allah timpakan tsunami kepada kita, bagaimana kedahsyatan air. Bangunan yang begitu kokoh hancur semuanya. Besi-besi tiang-tiang listrik abis rilih benduk. Itu menunjukkan bagaimana kedahsyatan dan kekuatan daripada air. Man kadang-kadang hanya pelumah dong. Barossa tahun yang lalu, sebelah utara, timur, saudara-saudara kita. Bagaimana Allah tunjukkan, Allah perlihatkan kembali banjir bandang yang luar biasa. Tidak pernah kita sangka seperti itu kejadiannya. Dan baru kekirim ila Allah. Makanya ila tak tentera-tentera Allah yang urunya, yang siap kekirim kepada kita bila kita tidak taat kepada Allah. Bila kita sabit-sabit mungkar kepada Allah. Waktu ada tsunami, dia kata tak pergi order dari laut. Tak perlu mengkli. Urunya, awak agli pihak terengganu. Hanya 40 kita nyawa. Tidak bisa kita lari dari bumi Allah ini. Kecuali kita taat dan bertakwa kepada Allah. Banyak sekali tentera-tentera Allah. Itu yang keempat. Lalu oleh malaikat masih belum puas. Bertanya lagi. Ya Rabbi, hal min khalqik syai'un asyadun minal ma? Adakah dari makhluk engkau yang lain, wahai Tuhanku, yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada air? Naam, kata Allah, ada. Mantengna makhluk lon yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada air. Apa itu? Ar-rih, kata Allah, yakni angin. Angin juga Allah sampaikan, Allah katakan itu jauh lebih kuat daripada air. Maka sebahagian nanggro-nanggro katanya urojo takandan, ketika Allah puterin bacut sagai angin, abih porak-poranda. Porak-poranda. Bahkan di luar negeri di sana, luar biasa pemandangan kita. Ketika kita lihat bagaimana Allah turunkan angin, habis bendung. Bahkan dikisahkan nanti ketika menjelang hari kiamat, li Allah kekirim angin bacut sagai. Ubi punggung jarum kirim angin li Allah. Hana raya ubi punggung jarum panebi ubud. Ubud datang. Tapi yang boleh ada pun, dumnan angin kekirim li Allah, gunung-gunung berterbangan. Habis gunung-gunung terbapu wadum. Dumnan kekirim angin li Allah. Ketika Allah kena pancur dunia ayah. Luar biasa kekuatan angin. Cuma kadang-kadang lagi ada gua goh lom ketunjukkan lom goh gubi lom dah Allah. Tali kedua berjauh oh, kerana yang mandum. Baik ke pelumah bahawa kita ya. Hai datun. Han sanggup kita ya. Maka kembali lagi dari pegah benda. Jalan satu-satunya adalah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat masih belum puas. Bertanya lagi kepada Allah. Ya Rabbi, hal min khalqik syai'un asyaddu minar rih. Adakah dari makhluk engkau, wahai Tuhanku, yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih dahsyat daripada angin? Naam, kata Allah, ada. Ternyata masih ada makhluk Allah yang lain, yang lebih hebat, lebih kuat, dan lebih dahsyat daripada angin. Siapa itu? Kata Allah, Ibnu Adam yatasaddaku sadaqatan biyamini yuhfiha ansimali fahuwa asyaddu minhu. Ternyata kata Allah yang jauh lebih kuat dari bandum-bandum yang bodoh adalah Ibnu Adam yatasaddaku. Anak-anak Adam yang mesedekah, urung-urung yang tim mesedekah, dimesedekah dengan jarak unen yuhfiha ansimali. Hana hidup pula jarak uwi ya. Artinya apa? Bersedekah dengan begitu ikhlas mengharap ridha Allah, maka itu menjadi sosok yang sangat kuat, yang sangat luar biasa di sisi Allah. Luar biasa kehebatan sedekah ini. Maka nyatakan urung-urung awai ketika beliau misalkan ditimpa oleh sebuah penyakit, mereka melakukan salat sunat lalu bersedekah. Bersedekah karena sedekah ini akan as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah ini akan menolak dari segala macam bala, menjauhkan kita dari bala, baik yang namanya bala tentera-tentera yang Allah kirim seperti angin air atau yang lainnya, atau barangkali dari segi kesehatan kita. Bukan luar biasa. Maka mudah-mudahan
Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang gemar bersedekah, menjadi bahagian daripada orang-orang yang insya Allah termasuk kelompok orang-orang yang sering bersedekah di jalan Allah. Karena demikian, mudah-mudahan ketika kita sering bersedekah, ketika kita sering menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, kita akan termasuk dalam golongan orang-orang ahli sedekah yang insya Allah nanti di yaumil kiamah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga melalui pintu as-sadaqah. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat terutama kepada khatib sendiri dan juga kepada sidang jamaah sekalian. Alhamdulillah.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jum'at untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam salat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istaqimu atadilu sawu sufufakum. Salli fardal fatinaku hadim astagim hadani mamar.
2: Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

اخوان الله اكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

أكبر. الله أكبر.

اكبر تحيات الله لك.

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

2 masih dengan aku Ilmar sih di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Enggak kerasa udah di pukul 14:14 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Artinya semakin siang semakin panas. Kalau udah panas teman Pro 2 jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya. Karena kalau tidak minum air putih itu kan akan dehidrasi. Jadi biasakan untuk memperbanyak minum air putih. Dan buat kamu juga nih teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan atau sedang dalam di luar ruangan ya, pastikan juga selalu menggunakan sunscreen dan juga sunblock teman Pro 2 agar terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Jadi aku sering ingetin nih ya, minum air putih, pakai sunscreen atau sunblocknya teman Pro 2 setiap hari ya. Kenapa aku ingetin setiap hari? Supaya kita saling menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun pastinya teman Pro 2. Tadi udah kita ngikutin rangkaian pelaksanaan ibadah sholat Jumat teman Pro 2, dan saatnya kita kembali lagi nih ya di santai siang barengan aku nih. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen request boleh juga nih, langsung aja request kita di @pro2bandaaceh. Ntar kita bakalan puterin lagu-lagu favorit kamu. Tapi sebelum itu kita puterin dulu lagunya dari Anggi Marito teman Pro 2, Tak Segampang Itu, untuk menemani santai siang kamu.

masih dengan aku Ilmar di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih teman Pro 2, bacain tips ya untuk bagaimana tetap sehat dalam keadaan bergadang. Karena mungkin memang saat ini teman Pro 2 itu lagi ada namanya bola ya, itu ada FIFA 2026. Jadi Piala Dunia ini membuat kita teman-teman nih pada begadang ya, apalagi dukung negara apa nih gitu ya. Dan pastinya teman perdua, yang salah satu tadi udah kita bahas adalah batasi kafein teman perdua. Kemudian pilih cemilan yang sehat. Jadi hindari makan makanan yang manis-manis yang memicu lonjakan gula, lalu penurunan energi secara drastis ya, sugar crash namanya. Jadi pilihlah cemilan-cemilan yang tinggi protein atau buah-buahan yang paling aman teman perdua. Karena akhir-akhir ini memang teman perdua, kalau kamu sudah berniat untuk menghabiskan Piala Dunia nantinya sampai ke final teman perdua, itu kan juga udah perlu berhari-hari ya bergadangnya. Jadi pastinya kamu harus benar-benar jaga pola makan kamu teman perdua. Pola makan dijaga, kemudian tidurnya juga dijaga. Siang hari tidur coba 15-20 menit. Kemudian hindari atau batasi kafein kamu teman perdua. Kemudian pilih cemilan yang sehat. Yang paling penting tetap terdehidrasi ya, karena kalau udah terhidrasi itu bisa akan membuat diri kamu itu semakin sehat teman perdua. Walaupun kamu bergadangnya di malam hari, karena memang bergadang itu gak baik untuk kesehatan tubuh kamu, tapi karena ada Piala Dunia nih teman perdua, jadi kamu terpaksa harus bergadang. Gak apa-apa, yang penting kegiatan kamu, dan juga pilihlah hal-hal yang positif teman perdua. Cobalah untuk membatasi kafein, cemilan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tetap terdehidrasi. Kemudian yang paling penting juga atur pola tidur kamu di siang hari 15 hingga 20 menit teman Pro 2.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Dan terus stay tune di 90.6 MHz ya. Bareng aku Juli masih di kesempatan sore ini dengan lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu. Tetap stay tune. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

itu dia lagu miliknya John Florentino dan Terjadi Lagi katanya, yang sudah mengantarkan kita nih teman perdua ke pukul 15 lebih 25 menit.

Kegiatannya apa aja nih? Ya mungkin kegiatannya sedang ya, mungkin ada yang sedang melakukan perkuliahan ya, ada skripsian, ada yang sedang yudis ya, ada yang sedang melakukan perjalanan nih, baik itu menuju ke Pulau Sabang ataupun sebaliknya gitu ya. Oke teman Prodo, langsung aja untuk berikut ada yang minta request nih ke Alia ya. Anans Delsia dengan mungkin hari ini, esok dan nanti. Langsung aja buat ke Anan ya. Kita dengarkan lagu ini. Semoga lagu ini lagu favorit.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo bung, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
7: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
7: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
8: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

لا يدخل الجنة خبث ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: QRIS, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Weh, nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, itu dia lagu-lagu yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu. Di sini ada cara menjaga kesehatan mata, tips atau cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan mata agar tidak mengalami mata minus atau plus, ya. Ini sangat mudah, bisa dilakukan kapan aja, ya. Dan berikut caranya. Yang pertama, periksa mata itu setiap 12 bulan sekali di kesehatan, dan kacamata anti UV atau radiasi. Nutrisi untuk mata juga sering harus dikonsumsi, yang pastinya menggunakan penggunaan cahaya yang cukup jika kita menggunakan gadget, ya. Istirahat mata kamu, kalau memang sudah lelah jangan lihat lagi layar kaca atau gadget gitu ya. Jadi istirahatkan matanya. Cari lensa kontak yang dengan kualitas yang baik, ya, jangan abal-abal. Jika memakai lensa kontak, rawatlah dengan baik yang pastinya. Pakailah lensa kontak sesuai jadwal yang disarankan. Gunakan filter monitor, dan yang paling penting itu kamu letakkan kertas kerja kamu agar mudah dibaca saat di depan komputer, ya. Jadi jangan sampai bolak-balik, jangan sampai menyusahkan si mata gitu. Oke, itu dia, ternyata mudah banget bisa dilakukan agar kita terhindar dari yang namanya mata minus atau plus, teman Pro 2, ya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang biasa sedang skripsian atau sedang melakukan kerjaan itu di depan komputer.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, tolong Pro 2 dimanapun kamu berada, antara stay tune di 92,6 MHz. Aku lagi pun sudah kuhadirkan, semoga bisa menghibur kamu. Kamu di sini juga akan mendapatkan satu informasi yang bagus banget ya, yang sudah kupilihkan. Ada beberapa tanda mengenali alergi susu pada anak. Buat kamu yang punya bayi dan balita, boleh disimak ya, semoga bisa bermanfaat. Di sini tingkat keparahan reaksi alergi yang dialami anak terhadap susu dapat bervariasi. Meskipun satu reaksi awal cenderung ringan, tetapi reaksi selanjutnya itu bisa jadi parah dan bahkan mengancam jiwa. Kira-kira tanda-tanda alergi susu yang biasa dialami anak apa-apa aja ya? Yang pertama itu diare, ya. Hal itu dikarenakan saluran pencernaan bayi yang tidak dapat menerima bahan gula alami yang senyawa dihasilkan oleh susu. Kondisi ini bisa menyebabkan anak lemah karena kekurangan air. Oke, di mana juga nafas berbunyi, perutnya kembung, bintik merah di kulit, batuk-batuk, bayi juga bisa menangis ketika menelan susu, bengkak pada wajah, mata memerah, bahkan bisa terjadi muntah. Muntah ini terjadi sesaat setelah anak mengkonsumsi susu sapi, juga perlu diwaspadai karena ini bisa menjadi tanda lain dari kondisi alergi susu, teman Pro 2 ya. Oke, itulah beberapa gejala yang dapat langsung dialami anak ketika mengkonsumsi susu sapi. Namun tidak hanya itu, gejala juga dapat dialami dalam waktu beberapa lama setelah anak mengkonsumsi susu sapi. Misalnya munculnya darah pada feses, kram perut, mata dan hidung yang berair, hingga kolik ya. Itu, semoga informasi ini bermanfaat buat kamu semuanya. Laku lagi berang, kembali kita dengarkan.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, teman terima.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan? Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya. Di sini yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bihoran kembali kita dengarkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Rahman Amegas untuk lagu-lagu. Hiburannya kita cukupkan. Berikut kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quranul Karim. Sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, Kujulani bertugas mengucapkan selamat.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Berikut kita akan mengikuti halaqah maghrib langsung dari Masjid Raibatul Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Jidian yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Laa illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في القرآن الكريم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى

أيسر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat, jamaah maghrib dan jamaah pengajian Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pemirsa TV Mesir Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang senantiasa memberikan pertolongan, perlindungan dan bantuan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah agar manusia bisa bebas dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah An-Nazi'at. Posisi surat An-Nazi'at ini setelah surat An-Naba'. Bedanya, kalau surat An-Naba' jumlah ayatnya ada 40, sedangkan An-Nazi'at jumlah ayatnya 46. An-Naba' dan An-Nazi'at sama-sama diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka surah An-Naba' disebut dengan surah Makkiyah dan ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian juga dengan surat An-Nazi'at disebut dengan surat Makkiyah dan ayat-ayatnya juga Makkiyah. Artinya, surah dan ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maksud Allah menurunkan surat ini sudah kita bacakan di awal permulaan surah An-Nazi'at, yaitu mim maqasidis surah, di antara tujuan Allah menurunkan surah ini at-tazkiru billah wal yaumil akhir,
Jadi mengajak kita semua untuk selalu ingat kepada Allah dan juga percaya dan beriman kepada hari akhir atau hari akhirat, alam mahsyar, alam bangkit, alam Allah mengumpulkan seluruh umat manusia yang telah dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza ja'atit tammatul kubra, apabila telah datang malapetaka yang sangat dahsyat atau malapetaka yang besar. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu semua manusia ingat apa yang pernah dilakukannya. Nah, ini jangankan malapetaka yang besar, malapetaka yang tidak besar saja seperti gempa dan tsunami, ketika di bawah air itu semua orang ingat terhadap dosa-dosanya, terhadap amalnya. Dia berdoa semoga panjang umurnya, jangan meninggal dulu karena amalnya belum cukup. Ada juga yang meninggal dunia dia tidak sholat sebelum gempa dan tsunami itu. Nah, ini adalah hari penyesalan ketika Allah memberikan malapetaka yang besar, dan pada waktu itu setiap orang ingat terhadap apa yang pernah dilakukannya, apakah kebaikan-kebaikannya atau keburukan-keburukannya. Nah, di saat itu manusia menyesal. Ada sebagian orang dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ketika Allah memberikan bencana-bencana. La yu'minuna billah illa ra'ul azab. Dia tidak akan beriman kepada Allah kecuali tatkala dia melihat siksaan dari Allah, azab dari Allah, malapetaka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberitahu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran, ya Rasulullah,

apabila telah datang hari yang Allah menampakkan malapetaka yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Apa yang terjadi? Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Semua orang ingat terhadap apa yang pernah dilakukannya. Ini sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, nah kita ini mudah-mudahan jangan ingat Allah ketika bumi lagi bencana, misalnya lagi banjir, semua terucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi gempa bumi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua ingat kepada Allah ketika bencana itu datang. Tetapi orang-orang yang tidak beriman sebelumnya, mana sebelumnya, sebelum Allah memberikan bencana yang besar, dia lalai beribadah kepada Allah, dia tidak mau beriman kepada Allah, dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka di hari itu yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu semua orang ingat akan dosa-dosanya, akan apa yang pernah dilakukannya. Sedih apabila misalnya seperti kita ini umat Islam ya, sebelumnya enggak sholat, kalau dengan tiba-tiba Allah memberikan bencana, inilah yang dimaksud oleh Allah. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika Allah memberikan bencana yang besar, setiap orang ingat apa saja yang pernah dilakukannya. Tentu tentang dosa-dosa, tentang kekhilafannya, tentang hal-hal lain yang merugikan dirinya sendiri. Siapa yang rugi? Wa burrizatil jahimu liman yara. Nah, setelah meninggal, Allah nampakkan kepada seluruh hamba-hambanya, yaitu neraka, dinampakkan secara jelas. Berarti setiap kita nanti akan melihat bagaimana bahayanya neraka, api yang menggunung yang di dalamnya ada manusia. Wa burrizatil jahimu liman yara. Allah nampakkan neraka kepada siapa yang ingin melihatnya. Jadi semua kita ingin melihat syurga, ingin melihat neraka, dan Allah perlihatkan berbagai macam keinginan umat manusia. Wa burrizatil jahimu liman yara. Allah nampakkan neraka bagi siapa saja yang ingin melihatnya. Ah, berarti ngeri sekali. Setelah kita lihat, mudah-mudahan kita jangan ditempatkan di dalam api neraka. Kepada siapa Allah berikan neraka ini? Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang congkak dan sombong waktu di dunia, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang kelewat batas, yang congkak dan sombong waktu hidup di dunia, wa asaral hayatad dunya,
dan mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Ini bisa kita lihat. Orang yang mementingkan kehidupan dunia, ada orang kaya, ada orang miskin. Contohnya ada orang kaya raya, lupa kepada Allah. Ada juga penjual sayur, pendayung becak, enggak sholat, enggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan, meskipun dia miskin, dianggap oleh Allah, fa'amma man tagha. Adapun orang yang kelewat batas, sombong. Ada orang kaya yang sombong, ada orang miskin yang sombong. Nah, jadi jamaah pendengar yang dirahmati Allah, nanti bisa dilihat di kampung-kampung kita, ada orang yang kerjanya misalnya pemungut sampah, tapi kemudian ada yang tidak sholat. Pendayung becak, ada yang tidak sholat. Penjual sayur dan sebagainya, dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka itu tempat kembalinya. Jadi kita jangan menganggap bahwa orang Islam itu semuanya di dalam surga. Kalau tidak beriman, kalau tidak sholat, maka kita disebut mati, fasik, dan munafik. Dan itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Nah, mulai ayat 80 itu bisa kita baca. Bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak sholat. Berarti yang tidak sholat ini Islam. Karena kafir itu tidak wajib sholat. Allah Maha mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa ada orang Islam yang sombong, yang melampaui batas, yang congkak, yang sombong. Ada orang karena jabatannya lupa kepada Allah. Ada orang karena bisnisnya lupa kepada Allah. Ada orang karena dagangannya, meskipun kecil-kecilan, sibuknya Masya Allah, tidak sholat. Nah, ini di dalam Al-Quran disebut fa'amma man tagha. Adapun orang-orang yang kelewat batas, wa asaral hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Capek setiap hari cari kerja untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, sampai-sampai dia tidak sholat, istrinya juga tidak sholat, karena dia tidak hormat kepada suaminya, karena suaminya juga enggak sholat. Anak-anak juga enggak sholat, karena dia lihat wibawa ayahnya enggak ada. Maka apabila ayah dan ibu di sebuah rumah tidak sholat, maka seluruh keluarga pada umumnya tidak mengerjakan ibadah dan sholat. Sangat disayangkan, mereka hanya mementingkan kehidupan dunia dan lupa kepada akhirat. Apa yang terjadi? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka tempat kembalinya mereka. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah,
dan menahan nafsu. Menahan nafsu. Jadi kita ini, misalnya Allah beri kaya, sanggup kita tidur di hotel-hotel mewah, dan di sana ada orang-orang yang biasanya berzina di hotel-hotel mewah itu. Orang yang beriman, dia tidak akan mau melakukannya. Dia tetap beriman kepada Allah, dan hartanya yang banyak, dia dapat menahan hawa nafsunya. Tidak akan mau untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau takut kepada Allah, apa makna takut? Misalnya seseorang berduaan dengan seorang wanita, rencananya mau berzina, tapi kemudian enggak jadi. Mengapa enggak jadi? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah pemilik alam. Berarti Allah Maha melihat. Meskipun CCTV manusia itu ada, tapi CCTV Allah itu lebih hebat dari segala-galanya. Maka kita pilih takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang-orang yang takut kepada maqam ini, kedudukan, kehebatan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan nafsu, menahan keinginan dari hal-hal yang tidak baik, dia tetap memelihara diri dari berbagai macam kemaksiatan. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Allah ceritakan gantengnya masya Allah, tapi ketika digoda oleh istri raja namanya Zulaikha atau Zalikha, Yusuf tidak mau. Mengapa Yusuf tidak mau? Karena dia, inni akhafullaha rabbal alamin. Oh Tuhan, aku takut kepada Allah pemilik alam. Meskipun berdua dengan Zulaikha di sebuah kamar, tentu tidak ada orang, tapi Yusuf berkata, aku takut kepada Allah. Berarti dia tidak mau. Meskipun kemudian Yusuf dituduh telah bersetubuh dengan Zulaikha, tapi kebenaran tetap benar. Meskipun tidak ada orang, anak kecil pun bisa berbicara. Apa kata anak kecil? Jika baju Yusuf koyak di belakang, berarti Zulaikha lah yang benar. Tetapi jika baju Yusuf koyak di depan, berarti Zulaikha lah yang salah dan Yusuf lah yang benar. Ketika suami dari Zulaikha melihat, lalu dia berkata, Yusuf, a'rid an haza. Yusuf, kuharapkan kepadamu rahasiakan peristiwa ini. Dan kamu hai Zulaikha, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Kamu harus minta ampun kepada Allah karena kamulah yang bersalah dalam hal ini, dan engkau hendaknya beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja Kitfir ini tidak langsung memukul istrinya, tapi ada dalil yang menyatakan bahwa Yusuf itu benar dan istri raja itulah yang salah. Maka Allah memberitahu orang yang memelihara diri tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa difitnah, tidak bisa dijelek-jelekkan,
maka pelihara kebaikan kita. Salat selalu. Siapa tahu ada di antara pendengar baik di Mesir Raya maupun di rumah atau di mobil, ada yang jadi pejabat. Biasanya mereka mengeluh, saya dikatakan begini, begini, begini. Bagaimana cara menjawab fitnah? Salat lima waktu dan salat tahajud. Insya Allah, siapa yang memfitnah orang yang rajin salat dan rajin tahajud, dialah yang akan diberikan berbagai macam bahaya, berbagai macam bencana. Maka peliharalah keimanan kita, jaga diri dari selalu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat satu lagi contoh. Nabi Daud dan anaknya yang bernama Sulaiman. Nabi Daud itu orang kaya pada zamannya. Nabi Sulaiman anaknya juga kaya raya. Tapi mereka ini taatnya Masya Allah. Mereka berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari kekuasaan yang menghalangiku untuk beribadah kepadamu." Nah, ini coba amalkan nanti. Jika ada anak bapak sudah jadi pejabat, suatu hari panggil, "Nak, kamu ingat enggak dengan doa Nabi Daud alaihissalam, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekuasaan yang menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah." Sekarang kita lihat di kantor-kantor itu banyak. Kan kantor-kantor di sini orang Aceh itu. Tidak ada minat. Padahal di kantor itu ada musalla. Yang sholat hanya terbatas orang itu saja. Ada orang kerja di kantor udah lama, tapi enggak pernah sholat jamaah. Karena dia sibuk dengan kekuasaannya. Maka kalau anak kita menjadi orang besar, panggil dia supaya tidak mengabaikan sholat, tidak mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat." Nah, ini kadang-kadang ada juga. Kita sudah terlanjur beli tanah di sebuah tempat. Ternyata akhlak tetangga itu suka sekali mencaci, suka sekali mengumpat. Bagaimana kalau hal ini terjadi? Bersabar dan bersabar. Dan jangan terlalu dihiraukan. Cacian dan makiannya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku berpuasa, ya kan, aku ini berpuasa dari tidak menjawab cacian dan makian dari tetangga yang jahat. Maksud tetangga yang jahat, dia enggak sholat, tapi jahatnya Masya Allah, selalu diganggu. Bahkan kalau dia tahu misalnya kita rajin sholat subuh, nanti ada duri-duri yang dia taruh. Nah, itu termasuk tetangga yang jahat. Nah, tapi kita bersyukur kepada Allah mendapatkan tetangga-tetangga yang baik. Kita rajin sholat subuh, tetangga juga rajin sholat subuh secara berjamaah. Doa yang ketiga dari Nabi Daud alaihissalam, "Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari istri yang mendatangkan uban." Uban itu rambut putih. Memang laki-laki nanti semua akan putih, tapi bukan karena istri. Maksud beruban di sini, istri yang menyusahkan suami. Suami mau ke masjid, ada saja dia bilang, "Janganlah ke masjid, ini kan mau hujan."
dan lain-lain sebagainya. Dia terus melarang dan melarang. Kemudian yang terakhir dari doa Nabiullah Daud alaihissalam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang mendurhakai ayah dan ibunya. Ini sangat susah. Kalau ada di rumah seorang anak yang durhaka, apakah Nabi Daud berdoa seperti itu? Ada anaknya yang durhaka, ada abang dari Nabi Sulaiman. Siapa namanya? Abshalun. Dia sangat dengki kepada adiknya yang bernama Sulaiman alaihissalam. Karena Sulaiman diangkat oleh Allah jadi nabi, dikasih kaya raya, sedangkan Abshalun ini tidak diberikan apa-apa, tidak diberikan kecerdasan. Maka ada anak-anak nabi yang kadang-kadang dia mendurhakai ayah dan ibunya. Seperti pernah kita cerita, anak Nabi Nuh alaihissalam ada empat. Ada Kanaan, ada Sam, Ham dan Hafiz. Anak tertua dari Nabi Nuh alaihissalam, dia durhaka kepada Allah, enggak mau beriman. Bahkan ketika bencana diberikan oleh Allah ke negeri Nabi Nuh yang bernama Mesopotamia, anak ini dibawa banjir. Dipanggil oleh ayahnya, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo nak bersama ayah, jangan kamu gabung bersama orang-orang kafir. Apa jawaban dari anaknya ini? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah, aku enggak perlu bantuan darimu. Aku akan mendaki ke gunung sana. Di sanalah tempat aku berlindung. Ternyata meskipun Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya Tuhan, di antara orang-orang yang ingkar kepadamu, salah seorangnya anakku, ya Allah. Allah menjawab, itu bukan keluargamu, karena dia durhaka kepadamu dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit lagi ayat di surat An-Nazi'at ini. Mudah-mudahan bisa selesai dan tamat malam ini tentang kajian surah An-Nazi'at. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang kafir dulu masa Rasulullah nanya, "Hai Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Kami mau tahu." Fima anta min zikraha. Memang kamu bisa jawab kapan terjadinya kiamat? Rupanya yang bertanya ini ingin menguji Rasulullah. Rasulullah balik bertanya, inilah Rasul kita itu cerdas, tidak mudah dibodohi. Rasul balik bertanya, memang kamu tahu kapan terjadinya kiamat? Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Itu urusan Allah, yang menjawabnya, yang menyelesaikannya. Jadi muntaha itu akhir persoalan, Allah yang jawab. Ada satu masjid di Aceh, di PT Pupuk Iskandar Muda di Lusmawe, namanya Masjid Al-Muntaha. Jadi muntaha ini ada juga nama di dekat Loh Mahfud, dan ada juga segala sesuatu itu diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Innama anta munzirum man yakhsha. Ya Rasulullah, engkau hanya memberi peringatan kepada siapa yang mau takut pada Allah. Maka kita lihat sekarang ini, apakah semua yang telah didakwahkan oleh Nabi, didakwahkan oleh para sahabat, didakwahkan oleh para ulama, semuanya beriman pada Allah? Jawabannya tidak. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang bilang, mengapa banyak orang sholat? Karena pendakwahnya kurang. Enggak kurang. Di Aceh itu hari Jumat saja seperti hari ini, itu kelebihan khatib. Berarti sekarang udah banyak, enggak lagi kurang. Tetapi orang kurang iman semakin banyak. Jadi jangan salahkan pendakwah, jangan salahkan penceramah, jangan salahkan mubalig. Tapi yang bersangkutan harus istighfar, harus taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila nanti terjadi sesuatu yang dahsyat, bagaimana keadaan manusia? Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Apabila Allah perlihatkan pada hari Allah mendatangkan bencana, mereka merasa hidup ini hanya di waktu sore saja atau di waktu pagi saja. Jadi sedikit sekali waktu. Kalau Allah menghimpun manusia itu sebelum dihisab dan setelah dihisab, masa menunggunya sangat lama sekali. Oleh karena itu, kepada kita semua yang sudah beriman, yang sudah beribadah, yang sudah mau melaksanakan sholat lima waktu, beribadah setiap saat, maka tetap ingat dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menikmati nikmatnya syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak masuk syurga saja, la yasma'una fiha lawan wala kizzaba. Di dalam syurga tidak terdengar ada percakapan-percakapan yang lara. Lara itu yang sia-sia. Kemudian kizaba, enggak ada yang bohong. Hana yang sulit, hana yang tukang semengut. Jadi semuanya jujur bicaranya, santun percakapannya, terdengar di dalam syurga. Salam.

0: Itu saja yang terdengar di dalam surga. Jadi kita simpulkan bahwa kalau kita beriman menyenangkan di dunia dan menyenangkan di akhirat nanti. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, di dunia susah, di akhirat juga gelisah. Semoga hal ini tidak terjadi di kita semua. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa dia?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul.

0: presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya diembat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini, teman berdua. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Ah, jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Yes. Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
1: nunggu. Dari itu.
0: Dari rumah. Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar kayak itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh
0: gitu,
2: serius?
0: Kan? Ah, yeah. Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jauh lagi tuh.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan? SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun
0: 10 tahun
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
0: SD.
2: Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu?
2: Ingat ya? Sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu.
2: Ini baru gue percaya.
0: Iya, bener.
1: Umur 29 waktu itu, Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Waktu itu Haji Andri umur berapa, Kang?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Iya, iya. Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ tuh gak langsung berat.
0: Bener.
2: Kita simulasi dulu, observasi. Pilot. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, gitu. Jadilah okay. Formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Bener.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu. Mm-hmm. Sama Haji Andre di TV yang berbeda ya, abis itu.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya, Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
2: Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi, Akang gimana nih ngeliat-ngeliat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget tuh.
2: Betul.
0: Gimana Akang liatnya?
2: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: benar.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya, ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain-lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal? Gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
1: Yes. Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini enggak sih maksudnya enjoy enggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya, tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul. Bener.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan
2: ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih, bisa ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
1: Benar.
2: Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi.
1: Benar.
2: Nol ya kan. Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Lu terlalu maruk kata.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk kata. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Dan gue
2: tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
1: Benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media, dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Ya kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: benar.
2: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor ya kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif, si Kenit, Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kayak lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Ya mau kan?
1: Aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu, takut gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener. Iya.
2: Bener.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus.
1: Udah kurus duluan. Udah. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio.
1: Nggak tahu Patio.
2: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Tapi kasihan makmur ya.
0: Kasihan makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini, gue suka.
1: Serius
2: blues, reggae, pop,
1: gila.
2: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ,
1: ya kan? Jadi, iya benar. Ya, tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Oh dulu kenal. Dulu kenal.
2: Sekarang
1: dulu
2: kenal. Agak kurang.
1: Oh enggak.
2: Iya ya. Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya benar. Dulu kenal.
2: Iya iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya benar.
2: Papa telepon. Iya benar benar. Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Gitu awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu enggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya. Iya,
2: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan ya, alhamdulillah benar. Berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
2: ya kan? Enjen
1: juga sama ya.
2: Karena benar. Ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: iya.
2: Mau jadi PNS misalkan,
1: iya, iya,
2: kan
1: iya.
2: Gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener
2: nggak? Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
2: Bener. Gitu. Terus apa biar apa atau mungkin mau ke hukum? Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
2: gue tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu.
1: Oh,
2: mana yang kamu ambil?
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan, tapi Enjen gitu kan maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh
2: ya? Iya. Dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas ada Sule, dia dia minta bikin Awas ada Enjen dia.
1: Bilang. Oh oke.
2: Jadi gua di sela-sela syuting gua bikin. Bikin itu dia umur 6 7 8 tahun lah.
1: Oh.
2: Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa yang rapot Enjen tuh umur berapa Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget. SD ya Kang ya?
2: SD. SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah sampai
1: tajam
2: lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang gitu
1: dah gitu. Iya iya.
2: Nyanyi itu kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Benar.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Iya, iya, bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul
1: sekali.
2: Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Gokil.
1: Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh Lan?
2: Ada yang nggak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Yeah. Alright.
1: Seperti kita gimana?
0: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Yeah. Ah,
0: yang
1: ini
0: baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Oh, yeah, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you, Kang. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke. Okay.
2: Aktif di TikTok live. Kadang gua juga jadi spender. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah, oke, okay,
2: gitu. Yeah. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah, karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Aduh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu, dan itu fenomena memang terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke, gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin seperti itu. Dan itu kejadian. Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Okay. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa seperti itu. Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Ya
1: orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue.
1: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koin ya akhirnya hancur semuanya gitu.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Waduh.
2: Terus ada yang itu dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah.
1: Waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama jangan dia udah lu jangan ngaku suami deh yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
2: benar-benar. Makanya kenapa gue bikin lagu ini? Okelah kalau untuk hiburan enggak apa-apa. Kalau lu punya enggak jadi masalah. Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik mm-hmm. gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Mm-hmm. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep suruh dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Mm-hmm. Ada juga sampai yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow,
2: ya,
0: wow.
2: Gue kan di sini menceritakan yang jangan intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan bukan di tangan TikTok ya.
1: Itu dia. Strip entisutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya kalau emang ya. kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya. Iya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu, lucu,
1: lucu. Lucu, lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya, iya, iya.
2: Fusis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
2: Ska gendang. Serah, serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, benar-benar. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: iya, ska gendang.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman. Okay,
2: ini okay. Juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke. Okay.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshop lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya, ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Terus spender tuh apa? Spender tuh gitar orang yang ngasih poin gitu. Oh ya, ya ini Ajun tulis, gitu. Tulis sudah jadi beberapa. Terus kayaknya nih kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan, kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelumnya sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti nih liriknya gitu. Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Improve.
0: Okay. Yeah.
1: Wah, keren,
0: wow.
1: Keren.
0: Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik ya, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Gak salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik beca.
2: Bener. Mana Bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Huh? Ini tukang suling OPJ ini dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat ya. Seninya kuat dia. Memang dia tuh jago di lirik lah.
0: Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan.
2: Lirik kan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Darah seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya, iya.
2: Karena gini, orang kan udah. Udah, tag lagi deh. Tag lagi, nyanyi. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang
1: depan. Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan. Bener. Ngeluar energi, ngapain.
1: Betul.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Cepat. Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambahlah ya.
2: Okay. Kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah. Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing lu?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil.
0: Bener.
1: Cepat banget buat
2: cepat. Bukan cepat seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
1: Maksudnya
2: kalau orang wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
0: Taruhlah
2: kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
0: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Loh iya ngapain lo gaya gitu-gitu. Yang diambil satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Diambil satu. Time is money.
0: Iya betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Okay. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Ah, iya, bener. jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu.
1: Bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Ya.
1: Jadi jelasin.
0: Jadi kita dilempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya? Kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba.
2: Misalkan ya, kan? Pak Jokowi.
0: Iya.
2: Yeah, misal. Solo.
0: Iya. Yeah. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Okay. Agak deg-degan
1: ya. Nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya, iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
1: Iya,
0: apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kenapa kesalahannya?
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya, benar.
0: Oke, lanjut aja.
1: Iya, main aja kita, main aja. Mana?
0: Oke.
1: Kasih nih.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Ogi ya? Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi okay. Kacau sih Ogi okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya. Jadi
1: okay.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

92,6 Prodo FM RRB DC, teman terbaik kamu. Hai hai teman Prodo ya. Ya, selamat malam buat kamu mungkin yang baru tuning di 92,6 ya. Dan mendengarkan suara Midali di sini sampai tutup siaran nanti dong, aku temenin kamu. Dan mungkin kamu juga selama 1 jam ke belakang tadi ya, udah seru-seruan sama Kang Soleh ya. Di Prodo Jakarta di program di ajang Music Live Chat ya, teman Prodo. Wah, aku juga nyimak sih dari tadi. Memang kalau namanya humoris ya, tetap aja dimana kayak ngelawak terus ya teman perdua. Tapi itu salah satu bikin awet muda teman perdua ya. Kan sering ya kalau misalnya dengar, aduh jangan kayak kena buk kering lah gitu ya kan. Jadi ya biar cair suasana gitu teman perdua. Oke teman perdua. Buat kamu juga ya yang malam ini lagi jalan-jalan ya kan, udah siap belum? Nah teman berdua, di malam ini aku di kawasan Belang Padang itu wah rame banget. Ditambah lagi ini masih vibes ini ya teman berdua ya, libur telah tiba gitu ya. Jadi ya mumpung lagi liburan anak-anaknya gitu ya kan, dibawa jalan-jalan juga karena nanti mulai menghadapi kenyataan teman Prodoa ya. Tanggal 13 Juli mulai tahun ajaran baru lagi teman Prodoa, udah prepare belum? Udah siap belum? Yang pastinya

udah harus diganti lah ya. Tapi tetap jangan mubazir. Kalau masih ada, pakailah yang sudah ada dulu ya, teman Pro 2. Dan juga kesiapan mental juga nih. Yang naik kelas gitu ya kan, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga, wah, rame-rame ke Blok Padang ya kan, buat anak-anak tetap harus di awasin, diperhatiin gitu kan, jangan sampai ngilang, karena susah juga kalau ngilang karena rame banget loh di Blok Padang teman Pro 2. Ini malam Sabtu ya, kuno lagi besok malam Minggu. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan ya kan sama orang-orang tersayang, tetap dijaga seluruh barang-barangnya ya. Terus juga anak kecil yang ada kamu bawa campur dua tetap dijaga. Pokoknya udah siap belum? Udah dong ya jalan-jalan ya.

Oke, teman pro 2. Ya, wah pada rame ya. Aku tinggal ngintip aja sih dari studio pro 2, jadi ketahuan aja ini ya. Dan buat kamu juga yang sedang di perjalanan ya, tetap hati-hati aja. Jaga emosi, tetap sabar ya. Karena kalau udah rame-rame tentu dong pasti mungkin agak lama ya kan, nunggu-nungguan gitu. Ini udah pukul 10 tuh makin rame aja kota Banda Aceh, enggak sih teman pro 2 ya. Pokoknya tetap hati-hati, dan aku di sini bakal temenin kamu dengan berbagai lagu ya. Dan semoga mood kamu mungkin yang awalnya enggak enak, mudah-mudahan bisa terbantu ya sama lagu-lagu yang aku persiapkan di playlist pro 2 RRI Banda Aceh.

0: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
1: Pak, hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
0: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
1: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
2: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

wow, makin rame aja ya teman Pro2 ya. Aku ngintip dari studio Pro2 Banda Aceh, makin rame aja ya mereka bilang pada teman Pro2 ya. Karena memang lagi ada ajang roadshow kuliner viral Indonesia teman Pro2 ya, di lapangan Belang Padang yang buka setiap hari ya, mulai pukul 10 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Dan festival kuliner terbesar yang sudah mendapatkan rekor muri ini berlangsung dari tanggal 1 sampai 12 Juli 2026 loh teman Pro2 ya. Jadi kayaknya sayang banget kalau kamu gak bisa hadir teman Pro2. Tapi kalau misalnya kamu gak bisa hadir malam ini, masih ada esok hari sampai tanggal 12 Juli. Dan ada beragam pilihan kuliner, ada 1000 pilihan menu, menghadirkan ratusan stand makanan kekinian, jajanan Nusantara sampai kuliner mancanegara ya. Oh banyak lah, dan yang pastinya dijamin 100% halal dong ya kan, apalagi di Aceh. Dan harga juga terjangkau teman Pro2. Dan bukan itu juga, karena kan juga ada hiburan-hiburan lainnya teman Pro2. Dan buat kamu juga ini ya yang pengen ke sana ya, boleh banget ya kan, roadshow kuliner Nusantara menggoda lidah lagi ya teman Pro2. Ih rame. Aku belum sih, mungkin rencana aku besok bakal kesana juga nih teman Pro2. Dan teman Pro2, wah pasti rame banget karena ini pada parkir semua tuh rame teman Pro2. Jadi penasaran ya. Jadi kegiatan ini lagi-lagi sampai tanggal 12 Juli ya teman Pro2. Jadi ada beragam makanan dan minuman khas daerah, mulai dari sajian tradisional sampai kuliner kekinian yang menggoda selera. Jadi buat pengunjung, acara ini sih bukan sekadar tempat berburu makanan ya. Setiap stand itu menghadirkan cerita tentang kekayaan budaya Indonesia yang tercermin dalam setiap hidangan. Berbagai bumbu, rempah, dan cara penyajian jadi pengalaman baru yang jarang ditemui dalam satu lokasi. Jadi di balik ramainya pengunjung, para pelaku usaha juga memanfaatkan dong momentum tersebut untuk memperkenalkan kuliner khas daerah mereka kepada masyarakat Aceh. Dan buat kamu konten kreator, wah ada tempat nih, gas ya kan, lagi rame di bakal FYP mungkin kamu bikin konten kreatornya sama Pro2. Dan syukur juga ya, roadshow ini jadi ruang promosi dong, ajang memperluas pasar bagi pelaku UMKM dari berbagai daerah teman Pro2. Dan teman Pro2 juga ya, wah Firman ini penyelenggara roadshow kuliner Nusantara nih asal Jambi bilang bahwa Banda Aceh adalah kota ke-52 yang mereka singgahi dalam perjalanan memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia. Wow keren ya. Jadi memang tingginya antusiasme masyarakat di setiap daerah menjadi alasan utama kegiatan tersebut terus digelar. Selain mengenalkan ragam kuliner Nusantara, roadshow ini juga diharapkan mampu membuka peluang usaha yang lebih luas bagi para pelaku UMKM ya. Yang bikin jos itu ada makanan-makanan tradisional itu loh sama Pro2.

I, karena memang kalau lagi rame gitu berdesak-desakan sudah pasti tolong berdoa ya. Pokoknya pengalaman seru inilah, makanya dibuka dari tanggal 1 sampai tanggal 12 ya. Jadi kalau kamu gak bisa tanggal 1, ya udah tanggal 2 dan selanjutnya. Aku lagi besok ya bakal rapi, aku bakal datang besok deh insya Allah ya teman berdua. Oke deh teman berdua, aku juga mau say hi buat kamu teman berdua yang saat ini ngedengerin aku dari RRI Digital. So buat kamu yang belum punya aplikasi, ini aplikasi apa sih gitu ya, jadi kamu bisa download di aplikasi di App Store ataupun di Play Store, tinggal ketik aja RRI Digital. So kamu bisa mendengarkan seluruh sajian Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua full gitu ya, selama kamu punya internet ya. Gak apa-apa zaman sekarang ya kan, warkop aja ada wifi gratis kok teman berdua. Jadi aku mau say hi buat kamu yang lagi dengerin Perdua dimanapun kamu berada, semoga sehat selalu. Oke, teman berdua untuk menikmati malam ini ya.

kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Tahukah kamu, kalau air laut itu bisa menyembuhkan luka? Karena kandungan garam di dalam air laut memiliki sifat antiseptik alami yang bisa membantu membunuh bakteri. Jadi, gak heran kalau kebanyakan orang zaman dulu sengaja merendam lukanya di laut untuk mempercepat penyembuhan. Gak hanya itu, udara di laut juga mengandung ion negatif yang bisa memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Makanya, setelah kita main ke pantai, badan biasanya terasa lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

Muara kemana nih? Besok hari Sabtu ya, dan masih paket liburan panjang buat teman-teman sekolahan, teman perdua. Nah, kalau misalnya nih ya, kamu itu tipe yang kalau ke tempat-tempat wisata itu nggak suka rame-rame gitu, nggak suka sama kerumunan teman perdua ya. Nah, memang salah satu cara yang paling efektif sih menghindari kerumunan ya dengan merencanakan kunjungan di luar musim liburan utama gitu ya. Misalnya tetap di hari-hari jam kerja, nggak bisa juga ya. Nah, banyak destinasi wisata populer sering banget penuh sesak selama musim liburan, kayak libur panjang atau akhir pekan ya. Jadi mungkin kamu boleh pilih tanggal kunjungan di tengah pekan atau di luar musim ramai, ambil cuti misalnya teman berdua. Terus kamu bisa melakukan riset mendalam dulu tentang destinasi yang pengen kamu kunjungi sih. Karena beberapa tempat mungkin lebih ramai pada akhir pekan, sementara tempat lain cenderung sepi selama hari kerja. Ya, pokoknya kamu cek dulu dan manfaatkan aplikasi dari sumber informasi wisata. Sekarang kan bisa dicek dulu nih teman berdua, cuaca segala macam. Dan kamu bisa pilih alternatif destinasi wisata. Karena destinasi wisata yang paling terkenal tentu ya, tentunya menarik kerumunan besar yang viral ya, sampai di mana-mana gitu ya. Jadi mungkin kamu bisa ya mengunjungi pantai populer, cari pantai terpencil atau pulau kecil yang kurang dikenal tapi tetap memukau. Dan destinasi wisata yang destinasi yang inilah ya, yang maksudnya yang enggak terlalu viral dan orang enggak banyak tahu gitu. Gitu teman berdua ya. Jadi yang penting pilihlah waktu yang tepat dan juga jaga kesehatan kamu dong, teman.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari. Dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Selanjutnya, kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Amir Ali, mewakili kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tu me quittes.

menuju kan adanya

duel bola udara di depan kotak penalti dari mesin. Kembali O'Neal menguasai bola, tadi masuknya kepada

diberikan oleh Mesir. Kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hasan Hasan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi maksudnya Muhammad Salah lebih dekat kepada Rich tadi, sehingga kali ini ketik Rich.

pemain nomor 20 tadi digantikan Polvato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 dari Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Makin seru saja para pemain dari tim dan ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hasbrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach. Umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir. Alihkan ke depan, ini masuk kali ini dari tengah. Pemain nomor 10 tadi, hat-trick ataupun pemain lainnya kali ini, masih Australia. Umpan ke sebelah kiri kepada Harrington. Masih kali ini Harrington. Lari-lari kali ini lewati garis tengah. Balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16. Ajis back pass lagi kepada Sotar. Kapten kesebelasan dari Australia memasuki menit ke-75. Skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang. Sir Swati tadi umpan ke tengah. Lagi-lagi para pemain Australia coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah. Kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri, maksudnya tadi dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi. Sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia. Alihkan ke depan yang masuk adalah Toure. Duel tadi maksudnya diambil oleh para pemain dari Australia. Jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill. O'Neill kali ini hampir tadi kepada Toure, maksudnya diambil lagi oleh para pemain Mesir, tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis. Ajis lolos, umpan ke lapangan penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya mampu dihadang tadi. Sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasim Hasan. Balik lagi kali ini para pemain Australia, jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri, coba amankan lagi, masih dari sebelah kiri. Back pass lagi jauh ke belakang kali ini, masih tarik ke belakang, build up dan kembali dilakukan dari Sirsati. Pemain dari Parma ini menahan bola sejenak, menahan tempo para pemain dari tim Australia. Masih kini Australia kepada Ajis dari tengah, dekati satu pemain dari Mesir. Back pass lagi jauh kepada Harrington kali ini, Harrington ke tengah, umpan menyilang kali ini ke sebelah kanan. Berbahaya kali ini Kai Triwin, masih kali ini Triwin. Back pass lagi, terus bermain-main Kai Triwin ke depan kepada Irvin. Irvin kali ini mencoba melewati Arabia tadi, Tansi Irwin dorong lagi ke tengah tadi. Sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi Irvin kali ini. Masih kali ini Irvin dorong lagi, pemain Australia disergap oleh dua pemain dari Mesir. Memasuki menit 76, back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini. Dari sebelah kiri kan ini Harrington, masih kan ini Harrington ke sebelah Sotar lagi kali ini para pemain dari tim Australia, dorong lagi kepada

kali ini Aziz Bey, penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat. Bola kembali dicuri oleh pemain Mesir Yasser Ibrahim. Hendakkan bola ke sebelah kiri ada Mahmoud Trezeguet. Masih Mahmoud Trezeguet depan kepada Hasim Hasan. Hendakkan lagi tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Asyur. Masih Emam Asyur mencari rekannya. Tahan bola sejenak Emam Asyur. Pindahkan pendek saja kepada Rami. Masih Rami Rabia. Pindahkan lagi ke sebelah kiri pada Omar Marmus. Masih Omar Marmus. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Atia. Tengah kepada Emam Asyur. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani. Masih bola pendek kepada Hasan. Hasan. Hasan. Hasan tadi. Masih Hasan. Tendangan pelabung. Sayang sekali, jatuh di kaki para pemain Mesir lagi-lagi. Berhasil dicuri tadi, hampir saja, namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasser tadi. Pindahkan ke kanan kepada Hasan. Masih Hasim Hasan, pikirkan kembali kepada Hadi. Pikirmu Batari, diamankan saja dengan kebulan. Namun jatuh di kaki pemain Mesir, ada Omar Mangos, Emam Asyur maksud kami. Pindahkan langsung kepada Hasan Hasan. Kirimkan umpan melambung. Jatuhnya bola di tinggi saja bola. Meninggalkan jauh dari kotak penalti dari Australia. Lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasser. Yasser kali ini. Yasser Ibrahim. Pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Hasan Hasan. Masih Hasan Hasan. Dekat kotak penalti dari Australia. Kirimkan umpan melambung. Tadi Mahmud tadi tidak akurat tadi, bulannya mampu putus tadi serangan. Kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan. Ada Kai Trewin tadi di sisi sebelah kanan. Kai Trewin, masih Kai Trewin atau pemain dengan nomor 10. Tendangan masih membentur lagi, umpan tarik masih terjadi kemelut. Disapu saja bola oleh para pemain Mesir, kembali jatuh di kaki Sultan dari lapangan tengah. Main ataupun kapten kesebelasan Australia. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin. Masih Kai Trewin. Kirimkan umpan tarik. Masih membentur back dari Mesir Rami Rabia tadi. Hanya menjadikan tendangan sulit bagi Australia. Memasuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua. Sisa sekitar 3 menit waktu normal. Tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri gawang dari Mesir akan dilakukan oleh Azim Rustik, main yang masuk menggantikan Christian Polpato tadi. Azim Rustik, masih Azim berhadapan dengan bola, mundur 3 langkah ke belakang, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan melambung bola, disundul oleh Pino, masih mampu di amankan tadi. Kali ini kembali Rustik kirimkan umpan crossing. Nggak ada, hampir saja tadi ditinggi saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Jadi perebutan bola, namun wasit Gustavo Teixeira tadi meliupkan fluid. Nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Masih kita nantikan. Tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi. Dan kali ini coba membangun serangan lagi dari tengah. Emam Asyur menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Hasim terjatuh. Hasim, bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hasan terjatuh. Katakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia. Bukan sebuah pelanggaran. Siap-siap Patrick Beach, kiper dari Australia. Tendangan gawang sudah mundur 3-4 langkah ke belakang. Sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Lambung tinggi bola datangnya. Jadi
duel bola udara. Kali ini Australia mencoba membangun serangan, namun diputus lagi-lagi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir. Sudah dilakukan oleh Mahmoud Trezeguet ke belakang kepada Rami. Pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim. Kepada Hani di sisi sebelah kanan. Ke tengah kepada Emam Asyur. Ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4. Pindahkan kepada Rami Rabia. Masih Rami. Ke sebelah kiri kali ini ya Mahmoud. Ataupun Mahmoud. Pindahkan kepada Asia. Pindahkan lagi pendek kepada Emam Asyur. Sebelah kanan ada Hani di sana. Pendek saja kepada Hasan Hasan. Tarik mundur lagi ke belakang. Kepada Emam Asyur. Yasir Ibrahim. Hosam tadi. Kepada Rami. Pendek kepada Atian. Masih Atian. Marwan Atian. Pindahkan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Ada Das Trezeguet, Mahmoud Trezeguet tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyangkut umpan terobosan tadi diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sudah dengar di sisi sebelah kanan tendangan sudut. Sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Mahmoud. Memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Omar Mahmoud sudah dilakukan pendek saja kepada Marwan Atia. Kirimkan umpan lambung. Jatuh di kaki Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah menguasai bola. Kirimkan umpan pendek kepada Hasan Hasan. Masih Hasan Hasan. Masih kirimkan umpan lambung. Disapu saja ataupun diamankan bola. Ditendang jauh ke depan oleh Azim Mustik tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek Marwan Atia. Marwan Atia masih menguasai bola. Pindahkan ke tengah kali ini Hani. Masih Hani menguasai bola. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Hasan Hasan. Masih Hasan Hasan. Otak atik dia. Masih Hasan Hasan. Kirimkan umpan lambung. Hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan. Diamankan bola lagi-lagi. Lemparan ke dalam Omar Marmus. Di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia. Kali ini mencoba membangun serangan. Emam Asyur. Pindahkan ke sebelah kanan. Kepada Muhammad Hani. Hani pendek kepada Hasan Hasan. Masih Hasan Hasan. Mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Kirimkan umpan tarik, namun disapu saja oleh Jack Irvin tadi. Bola jatuh di kaki Mohamed Touré tadi. Kirimkan umpan yang tidak berat dari Touré. Dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, menit-menit rawang, fokus dan disiplin dari kedua kesebelasan karena sudah memasuki menit yang kedua. Tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Muhammad Salah. Berikan isyarat, sudah melambung, tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sultan. Terjadi duel bola udara, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti Australia. Kembali jatuh di kaki Muhammad Salah. Berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah. Kirimkan umpan crossing, disundul saja, hampir saja.

sih Australia melanjutkan permainan agresif yang sempat ditunjukkannya di akhir babak pertama, kembali dilakukan di awal babak kedua. Begitupun Mesir yang

pergantian baru

0: dimulai dan memang tadi terjadi langsung tendangan bebas ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir. Kali ini kita nantikan tadi pemain nomor 7 Trezeguet nampaknya menyikut satu pemain dari Mesir ini, penomor punggung 15 dari Australia. Bahaya memang kalau memang tertanggapan, karena kita tahu dengan begitu akan memang menjadi ancaman ataupun kartukah yang didapatkan oleh pemain dari tim Mesir. Tapi sudah berdiri kembali tadi para pemain ataupun tadi yang terjatuh pemain nomor 15. Kali ini tenang bebas dari sebelah kanan gawang ataupun sebelah kiri dari gawang Mesir akan dilakukan dua pemain dengan kaki kiri dan kaki kanannya, hanya menipu umpan ke dalam kotak penalti melambung, tapi masih diusir tadi oleh pemain baik ataupun Rabia tadi. Kali ini bola berada di atas, masih kali ini para pemain Australia ke sebelah kanan lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini, melewati dua pemain bahkan tiga pemain tadi, pemain nomor 11 Amir Abel, lalu cocok saja oleh Rabia tadi sehingga kali ini bola dikuasai oleh Rabia. Rabia coba lagi diusir ke tengah bersama Trezeguet kepada ke belakang lagi, baik sekali keluar dari tekanan kali ini para pemain Mesir dari belakang. Pemain nomor 2 tadi kembalikan ke sebelah kanan, kali ini masih Mesir dari tengah lagi kepada Hasyim Hasan, masih Hasyim Hasan alirkan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini bersama Trezeguet. Trezeguet mencoba melewati pergerakan dari Kai tadi, back pass lagi ke belakang justru kepada pemain nomor 8 Asur. Asur masih menahan bola kali ini kepada Trezeguet. Trezeguet coba pindahkan lagi ke tengah, para pemain dari tim Mesir kali ini terus menggungkung para pemain dari tim Australia kepada Mohamed Salah yang masih belum diganti ban kapten kali ini. Masih kali ini Mohamed Salah coba lagi ke belakang, masih terus bermain-main. Lagi-lagi para pemain dari tim Mesir tadi, Atia kembali lagi kali ini dari sebelah kanan, coba tadi kepada Hasyim Hasan, lewati satu pemain pergerakan dari timnas Austria, kembali ke lontong penalti, kali ini jatuh ke kepala kaki, salah tadi, tapi memang tendangannya masih salah juga, melambung di atas tendangan ataupun gawang Petik Beach yang membuat kali ini skor masih belum berubah bagi tim ataupun kedua kesebelasan. Memasuki menit-menit awal kali ini, kita nantikan apa yang bisa terjadi. Tendangan gawang saja dilakukan dari belakang oleh Patrick Beach, menyasar ke sebelah kanan, berduel tadi bersama Rabia. Rabia kali ini dorong lagi, dikuasai penuh oleh pemain Australia, alihkan ke depan tadi maksudnya kepada pemain nomor 11 dari tim Australia tadi atau Torre. Bukan sebuah pelanggaran, ya pelanggaran, tetapi Power Matthew tadi kita nantikan ataupun tadi Torre ada pergerakan dari Asher yang mundur kali ini ke belakang. Menit 93, skor masih 1-1 di extra time babak pertama ini. Dari sebelah kanan kali ini pemain Mesir coba tadi yang baru masuk Hasyim Abdul Majid, ke tengah lagi kepada Hasyim Hasan, geser lagi ke tengah kepada Asher. Asher masih ke sebelah kiri kali ini kepada Rabia. Rabia tahan sejenak kepada Trezeguet, Yasin kembali dihadang oleh dua pemain bahkan tiga pemain dari tim Mesir tadi. Sliding-an tadi dilakukan oleh Rabia terhadap Yasin membuat pemain San Pauli ini jatuh tadi. Bahaya tadi sliding-an yang dilakukan oleh satu pemain yang Rabia terhadap Yasin masih belum mengeluarkan kartu kembali kali ini. Dari tengah pemain Australia kembali kali ini masih para pemain mereka dari belakang. Harrington geser lagi ke sebelah kanan, dorong kali ini para pemain dari tim Australia ke sebelah kanan, dekat kali ini kepada Kevin ataupun Kai Trewin. Back pass kali ini kepada Sotar, dekati satu pemain Mesir Muhammad Salah kali ini ke tengah lagi pemain Australia. Dari tengah pemain nomor 24 yang baru masuk kolong Ocon tadi, kali ini kepada Aziz kebelakian kembali lagi, masih bermain dari sebelah kiri, masih kali ini Australia dari sebelah kiri, disekat tadi, mahal hasil mahal peluang tadi, Ocon kali ini ke depan, dan itu jalan Torres, masih ke top penalti, Torres masih, kali ini dicocor dengan baik, tapi jatuh kepada penyerangan ataupun Aziz tadi dihadang, bukan sebuah pelanggaran oleh sebelah kanan tadi, apakah Hani ataupun siapa gerangan, karena memang pergerakannya terus diikuti tadi oleh Yasir Ibrahim. Dihadang oleh Hani, bukan hanya sebuah pelanggaran, hanya tendangan ataupun gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kanan dari Ashar. Kuasai bola kali ini Mesir, coba lagi dan hingga memasuki menit ke 97 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya baik, Mesir kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada back Rami Rabia yang maju ke depan, pindahkan bola kepada Atia, pindahkan lagi ke tengah kepada Emam Asur, kali ini tarik mundur ke belakang kepada Hossein Abdul Maghrib tadi. Hossein masih langsung lempar ke dalam kepada Rami Rabia. Pindahkan bola ke kanan kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Hasan Hasan kali ini. Masih Hasan Hasan, otak-atik sendirian dia. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia. Pindahkan ke sini sebelah kiri ada Trezeguet. Balikan kepada Atia. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani. Pada Emma Masur ke tengah. Masih Emma Masur, tendangan langsung. Emma Masur tadi tendangan kaki kirinya sayang sekali. Masih lenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Australia. Ayo menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Patrick Bates, kiper dengan jersey berwarna ungu, bersiap-siap melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah mundur 3, 5 langkah, 6 langkah ke belakang, bersiap-siap Patrick Bates lakukan tendangan gawang. Sudah memasuki menit 102 di babak tambahan waktu yang babak pertama kali ini. Terjadi rebutan bola, disapu saja oleh pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Pemain dengan nomor punggung 24 kali ini menguasai bola. Ajen Rustik, masih Ajen Rustik. Paul Okon Anston

satu bagi kedua kesebelasan. Bila memang skor ini berakhir, maka akan berlanjut kepada adu penalti. Kita akan nantikan apakah

7. Kita nantikan skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan di Stadion Dallas ini yang berkapasitas 80.000. Bola kali ini dikuasai oleh Mesir, dicuri kali ini oleh pemain Australia. Irwin tadi dorong lagi ke depan, maksudnya tadi Asia Muhammad Salah ataupun Abdul Karim ditarik tadi, bukan sebuah pelanggaran. Wasit agak sedikit pelat tadi, Tehera dan Muhammad Salah yang agak tadi emosi tetapi senyum kembali karena memang tadi pergerakannya ditarik dengan cukup bahaya tadi oleh Sirkati. Umpan kali ini dari sebelah kanan, Hesim Hasan coba lagi kali ini, masih kali ini.

0: Jadi akankah tadi wasit menyatakan lempar ke dalam diulang? Ternyata Hani saja cepat kepada Atia. Atia sekali ini kontrol bola, back pass lagi ke belakang jauh, kali ini kepada Yasser Ibrahim, ke sebelah kiri kepada nomor 4 yang baru masuk di babak kedua ini, Abdel Majid. Umpan lagi kali ini masih Abdel, kali ini ke sebelah kanan lagi kepada Yasser Ibrahim. Terlihat Rabia memang lebih rajin kali ini untuk membantu serangan. Atia kali ini masih dari belakang, dari tengah ataupun coba bekerja sama bersama Hasan. Hasan menggiring ke tengah kali ini, bola bola coba terus dengan kaki kirinya alirkan kepada Trezeguet kali ini dari sebelah kiri. Masih Trezeguet dihadang tadi oleh Awer Mabil, ke tengah lagi para pemain dari tim Mesir, dari Atia kali ini dari tengah kembali ke tengah. Hati-hati berbahaya kali ini tadi pemain Mesir, bola kali ini di heading lagi tapi jatuh kepada Rabia. Rabia tapi diusir lagi, jatuh kepada Awer Mabil dari Australia. Tadi mencoba membangun serangan tetapi bagus dipotong lagi oleh para pemain Mesir. Asyur kali ini dari kiri bermain satu bersama Trezeguet ataupun Asyur kali ini alihkan ke sebelah kanan. Muhammad Salah masuk ke kotak penalti, menutup lagi kepada Asyur lagi, tendangan ke kiri ya. Hampir saja tadi kalau tidak ada fatal, bola bisa saja masuk karena memang sudah pas nampaknya arahnya, tetapi masih bisa disundul sehingga kali ini peluang berada di sebelah kiri dengan tendangan sudut dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan dua tangan kodenya kali ini kapten kesebelasan memasuki kotak penalti. Pelanggaran sundulan kemana arahnya tadi agak sulit tapi jatuh lagi kepada Asia kali ini Mesir, balik lagi kepada Muhammad Salah, didekati oleh Aziz pemain dari Australia. Masih Muhammad Salah kepada Hasan, berbahaya gol kalau berhenti. Sayang sekali tadi umpan yang dilakukan oleh Hasan terbentur kembali oleh pemain dari Australia, cepat dilakukan tendangan sudut Muhammad Salah kepada Asia, dorong lagi ke tengah, ada satu pemain dari Mesir kosong, umpan ke dalam kotak penalti melambung. Sayang sekali pembuat percuma tadi umpan yang dilakukan dari tengah, dan hingga memasuki menit 112 skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya baik, sudah mendengar menyisakan sekitar 8 menit babak kedua perpanjangan waktu. Kali ini Australia mencoba kembali membangun serangan dari tengah lapangan, ada Lucas Harrington, masih Lucas ke depan kepada pemain dengan nomor 10 Alvin Bustik, namun mampu dicuri kali ini oleh Hasan Hussein yang alirkan bola langsung ke sebelah kanan di sisi penyerangan, ada Muhammad Salah, masih Muhammad Salah, Muhammad Salah tiga, tendangan Muhammad Salah tadi dengan kaki kanannya mampu masih tadi dihadang tadi oleh dua back dari Australia. Kali ini kembali menjadi tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kanan gawang Australia. Ada 5 ataupun 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini Marwan Atia mengirimkan umpan lambung memasuki kotak penalti, namun dijauhkan. Kali ini kembali bola jatuh di kaki Emam Asur. Trezeguet tadi kirimkan umpan crossing, kembali mampu disapu saja. Kali ini justru bola dikuasai oleh para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan ada Awer Mabil tadi menguasai bola, masih Awer Mabil kirimkan ke belakang kepada Alessandro Girgati, pendek saja kepada kapten Hari Sotar, tengah kepada Ajin Rustik, lebar sisi sebelah kiri kepada Lucas Harrington, berikan kepada kiper Patrick Bes, tendang langsung ke depan. Kali ini bola jatuh di kaki

0: sebelah kiri, sementara gol ataupun bola mengarah ke sisi sebelah kanan.
1: Ya, selanjutnya kali ini Australia akan kembali mengeksekusi tendangan melalui pemain yang baru masuk di babak kedua ini.

0: siap melakukan tendangan penalti Mohamed Salah, pemain yang sempat membela Liverpool di Liga Inggris. Mohamed Salah sudah meletakkan bola. Mohamed Salah sementara Mateo Ryan sudah bersiap-siap memberikan sedikit sidewalk, minta untuk mundur oleh wasit. Gustavo Teixeira sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Mohamed Salah, konsentrasi Mohamed Salah. Mohamed Salah, gol! Masuk. Tendangan chip tadi menipu kiper Mateo Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola chip dari Mohamed Salah tadi mengarah ke tengah gawang yang sudah kosong tadi karena kiper sudah terburu jatuh ke sisi sebelah kiri.
1: Panenka tadi dilakukan oleh Mohamed Salah, akankah juga kali ini dilakukan oleh Australia karena pemain nomor 25 kali ini

sukses melaju ke babak 16 besar. Osam Abdel Majid mencium bola, sudah meletakkan di titik putih. Osam Abdel Majid, pemain yang masuk tadi menggantikan Hamdi Fatih, masih konsentrasi. Sementara mundur 2, 3, 4, 5 langkah ke belakang Osam Abdel Majid. Konsentrasi Osam, masih Osam. Dan gol! Osam Abdel Majid, tendangan

0: mengarah ke gawang. Sekali lagi, selain faktor keberuntungan di adu penalti juga ada mentalitas di situ. Nampaknya dua penendang Australia, Suter dan Harrington, sayangnya gagal mengarahkan bola sehingga Mesir yang berhak lolos ke babak 16 besar.
1: Iya. Tapi dengan melihat di era sepak bola modern di mana jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya, mengutar panis, sehingga pertandingan berakhir imbang ataupun berakhir dengan adu penalti ini semakin sering. Bahkan tim-tim itu banyak yang kemudian punya pelatih khusus untuk menendang penalti, punya strategi khusus ketika terjadi penendangan penalti. Misalnya timnas Jepang itu sampai merekrut Nakamura ya untuk menjadi penendang penalti, walaupun tidak pernah ada kejadian itu untuk Jepang. Dan saya membaca berita kemarin untuk timnas Jerman baru menentukan penendangnya di saat tendangan akan dilakukan dan banyak yang menolak. Ya. Banyak yang tidak siap mentalnya, dan justru Jonathan Tah yang sebelumnya belum pernah tendang penalti tapi karena berani akhirnya ditunjuk tapi gagal tendangannya. Gimana mengutamakan yang melihat fenomena itu?
0: Ya, dalam skema adu penalti kita tahu memang setiap tim hanya menyiapkan 5 penendang awal. Ya. Jadi ketika 5 penendang awal skornya masih sama, kemudian yang maju adalah yang on the spot di sana.
1: Ya.
0: Sempat menjadi sorotan memang pemain-pemain besar Goretzka bahkan tidak mengambil exception. Namun jika bicara soal latihan penalti, saya rasa setiap tim juga terutama yang sudah lolos ke babak knockout melakukan latihan penalti. Dan saya cukup menyoroti ternyata pergantian di sini yang dialih-alih mengganti kiper seperti yang dilakukan oleh Australia di penghujung babak tambahan, Mesir mengganti Saber, dan ternyata Saber sepertinya dia merupakan pemain yang paling jago dalam latihan tolak penalti, karena dia dimasukkan di ujung pertandingan di akhir babak kedua extra time. Ketika Australia mengganti kipernya, Mesir malah memasukkan seorang pemain yang rupanya dia malah menjadi eksekutor pertama dan berhasil menjadi gol, yang tentu saja penendang pertama itu sangat menentukan untuk penendang lainnya.
1: Betul-betul mengejutkan ya, bagaimana Australia mengganti kiper Matthew Ryan, Mesir memasukkan Saber. Kita nggak menyangka kalau ternyata itu adalah bagian dari strategi Mahmud Saber sebagai penendang pertama. Memangnya seberapa penting kualitas penendang pertama, gol atau tidaknya itu menentukan hasil tendangan penalti, Bung Tovani?
0: Ya, kita tahu penendang pertama itu sangat penting karena tidak sembarangan pelatih, dan bahkan dalam beberapa momen yang paling sulit ditentukan adalah siapa penendang pertama, karena penendang pertama tentu bisa memberikan dampak kepada dua tim sekaligus. Keberhasilannya tentu menaikkan mentalitas dari rekan-rekannya, dan sebaliknya menjadi tekanan kepada penendang dari lawannya yang akan mengambil tendangan setelah dirinya.
1: Iya, begitu juga momentum sebaliknya ada di kubu Australia. Kaptennya bisa dibilang bintang timnas Australia, Harry Sutton, sebagai penendang pertama tidak masuk. Itu seperti apa beban mental dia sendiri, teman-temannya dalam menghadapi tendangan selanjutnya? Itu berpengaruh juga dengan hasil tadi.
0: Ya, tentu saja, apalagi tadi terlihat juga setelah Sutton gagal menciptakan gol, bola tendangannya melebar, tampak ada kesedihan yang perlu digarisbawahi juga. Sutton merupakan kapten kedua karena kamunya Matthew Ryan, seorang penjaga gawang. Dan Sutter sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan back tengah, dan sering terjadi sebenarnya jika back tengah eksekusi penalti, bola yang ditendang melambung,
1: biasa clearance ya,
0: biasa menyapu bola, kali ini malah bolanya mengarah keras ke atas gawang.
1: Okay. Baik Bung Mutafani, dan Mesir tentu saja jangan terlalu euforia ya, turnamen masih panjang. Setelahnya dia akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Tanjung Verde. Tapi tanpa mengecilkan Tanjung Verde, tentu saja lebih diunggulkan Argentina. Seperti apa Anda melihat perjalanan Mesir ke depannya? Ya, katakanlah yang terdekat melawan, bisa dibilang diunggulkan Argentina. Anda melihatnya ada peluang Mesir untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
0: Ya, Mesir menurut saya wajar adanya jika dia selebrasi sedemikian rupa. Ini merupakan sejarah bagi mereka untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup, akan langsung melaju lagi, walaupun tentu masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pelatih Hossein Hassan, karena kita tahu ada berbagai celah di barisan pertahanan Mesir yang tentu tidak boleh kembali terjadi ketika jika dia memang ingin melaju terus jauh, apalagi jika kemungkinan lawannya adalah Argentina, kita tahu banyak pemain-pemain top di sana, terutama di Indonesia yang sudah membara di penyelenggaraan kali ini, memimpin daftar mencetak gol terbanyak.
1: Apapun itu, nasib kedepannya Mesir patut untuk merayakan ya malam ini, mencetak sejarah, dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung. Mereka kalah terhormat begitu, Bung.
0: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik, dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu. Tidak perlu bersedih karena yang mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan. Mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya harus nanti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
1: Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya. Dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bung Tempani, terima kasih sudah bersamai kita di pertandingan yang sangat seru ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Bung Tempani. Sehat selalu, Bung. Salam olahraga.
0: Salam olahraga aja ya.
1: Dan pendengar, dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Australia berhadapan dengan Mesir. Dan ya, setelah ini kita akan

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Laporan yang disampaikan Alfred Senge.
1: BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan koordinator bidang informasi iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Kristal Hotel Kupang. Yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
2: Nah, untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini

0: kondisi tersebut, diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
1: Melalui sinergi BMKG, BPBD, BMP, dan seluruh anggota kerja aksi, merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk...

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup C. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan, atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah

0: Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde, di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Dog versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Di atas kertas tim Rengo lebih diunggulkan, selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Cape Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan bertanding pada pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
3: Salam olahraga juga, Bung Lukman. Ya.
2: Bung, gimana, Bung, melihat Cape Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
3: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam lah. Kita gak pernah kebayang negara dengan populasi yang kecil belum pernah pun pengalaman Piala Dunia. Ada di grup yang relatif berat juga, ada apa, tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya. Lolos ke knockout, artinya bisa dibilang ya inilah indahnya sepak bola ya. Sepak bola kan selalu dibilang apa, panjang bola itu bundar ya, semua bisa terjadi, dan ini terjadi pada Cape Verde gitu. Membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya dongengnya sampai berapa lama? Itu kan yang jadi pertanyaan, apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu, di Piala Dunia 2026 ini.
2: Iya, kita mau mendengar boleh ya Bung Aryo ya, yang bergabung bersama kita. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081

Jadi kita sedikit mungkin mungkin artinya secara kalau kita ngomongin kualitas Arab Saudi so-so lah ya sama mereka gitu kan, karena mereka, apa Arab Saudi juga dari ranah Asia gitu ya, secara kualitas di level dunia kan belum berbicara banyak. Tapi pencapaian ini menurut saya memang luar biasa, dan memang kalau lihat dari tiga pertandingan itu ya kelihatan bahwa pertahanan yang solid, semangat juang yang tak mau menyerah gitu kan, yang membuat mereka ada di titik ini gitu kan. Karena dengan kondisi cuaca Amerika yang sekarang udah panas gitu kan, yang mereka bisa main dengan kondisi fisik dengan kebugaran yang baik aja, menurut saya itu harus diapresiasi dan disaluti ya gitu kan. Nah kalau kita ngomong strategi bertahan kan, ya mayoritas tim kuda hitam di Piala Dunia kita juga bermain bertahan gitu kan. Tapi biasanya

0: nggak boleh sedikit pun meremehkan mereka gitu kan, karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain yang mayoritas mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kamerun menang gitu kan, menang lawan Argentina gitu kan dengan pertahanan yang solid. Nah, mungkin situasi serupa akan terjadi lagi di tahun 90 sekarang 2026.
1: Ya, kalau bicara tadi kemarin Inggris dan Kongo kan sebenarnya Kongo juga diprediksi bertahan dan bertahan hingga sampai di babak adu penalti untuk mencoba keberuntungan. Tapi ternyata tidak gitu, justru malah bermain terbuka.
0: Ya, media asing ini semua rata-rata bilang ini mungkin akan jadi skor terbesar dalam jalan-jalannya. Karena tadi kan sebenarnya kenapa orang kalau menyebut skor besar kemenangan Argentina wajar. Ya. Karena memang kalau kita melihat rapor dalam konteks bukan Argentina sebagai tim elit aja ya, tapi di Piala Dunia 2026 ini kan kelihatan di tiga laga penyisian yang mereka jalani kan semua mereka menangnya dengan skor meyakinkan. Artinya grafik performanya stabil, solid, menunjukkan kelas mereka seperti juara bertahan. Artinya mereka sebenarnya kan bukan maju ke fase gugur ini kan dalam kondisi turun naik gitu kan, artinya stabil. Kita lihat juga Lionel Messi dalam titik terbaik sekarang memimpin dari top skor. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang berpikiran skornya akan besar.

dari rasa respect besar kepada Chelsea, sehingga main statusnya adalah seimbang gitu kan, karena pemainnya sudah secara mental menganggap lawannya idola. Dan kita harus tahu bahwa di Argentina selain seperti juara bertahan, semua kan melihat ke sosok Messi ya, yang takut buat sepak bola gitu. Nah, menurut saya hasil pertandingan ini, apakah mereka kalah dengan skor telak atau kemudian bisa membuat kejutan, itu bergantung dari Kepa sendiri melihat tim lawannya seperti apa. Kalau mereka bermain dalam tanda kutip all out, lepas ya, artinya gak melihat memandang sinar kebintangan lawan, mungkin kita akan melihat Argentina yang akan kesulitan menciptakan gol. Sementara, tapi kalau respectnya berlebihan, artinya menganggap bahwa yang kita hadapin

0: kertas Argentina ya. Iya.
1: Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan Cape Verde terhadap Argentina peluangnya?
2: Situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa? Yeah. Mereka

0: secara nyali lebih berani gitu kan. Oke, dia sudah mengetahui bagaimana seorang Eriksen atau dan sebagainya gitu kan. Nah, situasi Cape Verde ini memang artinya agak berbeda tuh. Karena semakin mereka bermain terbuka, itu melihat skornya akan semakin telak.
1: Makin acak-acak ya.
0: Nah, ya, Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya buat tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Tapi itu lawan sedikit bermain terbuka ya. Belum habis dengan Argentina.
2: Bu Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya. Artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bu Aryo.
0: Dan kipernya Cape Verde kan jika pertandingan kan luar biasa.
2: Iya. Iya.
0: Usia 41 tahun. Kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya. Saya lagi-lagi ingetin Argentina apakah tanpa celah. Saya balik lagi ke tahun 90. Lawan Kamerun, partai pembukaan. Orang nggak ada, cuma di waktu itu Kamerun nggak ada yang belum lihat. Seperti sekarang kan udah diantar negara elit apa dari Afrika ya. Dulu datang dengan Roger Milla. Roger Milla gitu kan. Umur udah 38 tahun. Secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya Argentina kalah 0-1 dan dunia terkejut karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola itu kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kadang itu jatuh itu yang mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan. Kemudian mereka bermain ternyata Kamerun pada saat itu bermain keras, artinya disiplin, bertahan yang solid, dan akhirnya mereka bisa menang. Nah, kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau Cape Verde menonton menonton ulang pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. Pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin gitu kan, bermainnya kan rusak rata-rata gitu kan. Karena kan saya melihat satu-satunya jalan untuk artinya Cape Verde bisa membuat kejutan selain strategi bertahan tadi, bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, si Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda. Tapi lagi-lagi ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena begitu mulus 3 pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
2: Baik, iya. Bung Aryo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Perhatikan yang sehat dan sukses selalu. Salam olahraga. Benar pemerhati sepak bola Aryo Yosia, kami berbincang bagaimana nanti atau menganalisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.
1: PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian berkala untuk harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Langkah evaluasi bulanan ini diambil untuk mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Pertamina berkomitmen untuk tetap menjaga pasokan energi tetap aman dan harga tetap kompetitif di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Pertamina memastikan penyesuaian harga ini tidak mengganggu kenyamanan dan daya beli masyarakat serta jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi apa saja yang mengalami perubahan harga di bulan Juli ini? Dan kemudian perubahan atau penyesuaian itu apakah ada BBM yang harganya naik atau ada BBM yang harganya menurun? Nanti kami akan coba perdalam dalam perbincangan di pagi hari ini tentu, yaitu update harga BBM non-subsidi per 7 Juli 2026. Narasumber kami yaitu VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kit Yandora. Tetap ini.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Update harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026. Kami telah tersambung bersama dengan VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora.
3: Wawancara Pro 3.
1: Bu Kitty Andora.
4: Pendengar RRI.

Rp750 per liter menjadi ya. 19.300, turun Rp1.450 atau sekitar 7%. Kemudian untuk produk Dex Light dari harga 23.000 menjadi Rp19.700 per

0: untuk pertama 92 dan Green ini nggak ada penurunan bu ya? Atau tetap harga?
1: Iya, harganya belum berubah sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pemberitahuan sebelumnya. Namun ini tentu akan tetap kita lakukan evaluasi berdasarkan tadi faktor-faktor pembentuk harga yang saya sampaikan sebelumnya.
0: Oke. Dan ini sudah mulai berlaku sejak Sabtu 1 Juli lalu ini Bu ya, untuk harga BBM non subsidi yang seperti pertama.

informasi bagaimana di SPBU, pelayanan di SPBU kita lakukan untuk memastikan tadi.

0: gitu ya, menggunakan BBM sebagai energi yang merupakan kebutuhan seluruh masyarakat.
1: Ya, selain itu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan BBM berkualitas, apa yang dilakukan secara berkelanjutan ini, Bu Siti?
0: Kita pantau terus, Mas, kondisi di lapangan.

0: SPBU agar betul-betul mematuhi harga baru ini bagaimana?
1: Itu kita lakukan melalui jaringan usaha kami di seluruh regional. Jadi Pertamina Patraniaga memiliki regional-regional yang

0: Siti Andora, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan
1: Siti
0: Andora. Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan VP Corporate Pertamina Patraniaga, Siti Andora.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan saat lagi, sekitar 12 menit lagi, kita akan segera menjelang kick off babak pertama antara Argentina melawan Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia. Dan saya tidak sendirian, tentunya seperti biasa sebelum pertandingan kita akan terlebih dahulu mengulas dan menganalisis seperti apa nanti prediksi jalannya babak pertama bersama dengan Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu.
1: Selamat pagi Mas.
0: Iya, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan kali ini kita membawakan partai yang banyak fansnya nih, Argentina nih.
1: Ini setelah kemarin ini Kroasia Portugal ya, yang banyak yang ditunggu kan.
0: Iya,
1: ada got-nya itulah.
0: Iya, ada got-nya ya. Lionel Messi di usia yang sudah 38 ya.
1: Iya, betul.
0: 39, oh 39 ya. Masih produktif Bung Estu. Anda ya. Di usia 39, saya juga saya belum 39. Iya. Itu masih produktif, bahkan jadi top skor Piala Dunia.
1: Iya, saya 39 udah semorot sih.
0: Luar biasa. Argentina melawan Tanjung Verde, banyak orang jelas di atas kertas mengunggulkan Argentina. Dan juga melihat bagannya, Argentina ini dinilai ada di pool yang empuk. Artinya ya, yang mudah bagi Argentina untuk bisa lolos ke babak-babak selanjutnya, perempat final, semifinal, bahkan kembali ada di final. Anda melihatnya seperti itu atau tidak?
1: Menurut saya sih, kalau berkata pada hasil-hasil yang ada ya, kayak kemarin Belgia tiba-tiba membalikkan keadaan, terus barusan Australia dan Mesir juga seperti itu gitu. Artinya kalau udah masuk 32 besar, menurut saya semua udah tim pilihan ya, udah tim pilihan terbaik dan

istri yang di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama kami di Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

حدائق وأعناب.

ذلك اليوم الحق.

صدق الله.

0: VRD yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini meski menghadapi.
1: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad. La yadkhulul jannah khabbu wala bakhil wala mannan. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI di mana saja Anda berada, mari sama-sama kita ikuti ceramah subuh bersama Ustaz Umar Rafsanjani LCMA. Kepada Ustaz, kita persilahkan dengan segala hormat.

Mercy Wari Luna, Anda masih bersama program 4 RRI di manapun Anda berada. Kami mohon maaf untuk subuh kali ini atau untuk pagi hari ini, ceramah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ditiadakan berhubung Ustadz penceramah tidak hadir di pagi hari ini. Pukul 5 lewat 43 menit.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: lain,
2: Pak, ya. Juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yo, ayo bung, ayo.
5: Langsung ya Pak.
4: Yo, langsung, ayo.
6: Silakan duduk Bu.
5: Lah, masnya ayo,
6: berdiri, nggak apa-apa Bu.
5: Oh, terima kasih Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman Produer, dimanapun kamu berada, kembali berjumpa bersama aku nih, teman Produer Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah jam 6 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, teman Produer. Dan semakin pagi juga karena cuaca di kota Banda Aceh hari ini hujan. Waduh, enak banget nih untuk tidur ya. Tapi buat kamu teman Produer yang memang harus bangun pagi-pagi melakukan aktivitas seperti biasa, gak apa-apa juga teman Produer. Yang penting tetap happy, tetap enjoy, tetap berpikir positif dan tetap jalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Lagunya Afgan Lestari Merdu, teman Produer, udah kita puterin ya untuk pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Produer. Next kita muterin dulu lagunya dari Agnes Mo nih, ada Wanna Be Love. Abis itu kita bakalan muterin lagunya BTS ya, Yet to Come, untuk menemani pagi kamu nih teman Produer.

0: kamu.
1: Teman terbaik. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: let me go.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?